0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: PRSSNI Jabar adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Dan
3: satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Sarapannya sarapan apa nih? Ada yang sarapan ubi? Ah, itu pilihan yang tepat. Karena saya menemukan sebuah artikel ya, wargi Sukapura yang mengatakan bahwa mengkonsumsi ubi secara rutin pada pagi hari itu menjadi pilihan yang baik untuk memulai aktivitas karena mampu memberikan energi sekaligus membantu menjaga rasa kenyang lebih lama gitu ya. Pas banget tuh, gak apa-apa. Katanya kalau ubi itu suka bikin kentut wae cenanya. Berit-berit gak apa-apa lah, yang penting sehat aja ya. Oke, yang pasti selain itu ubi juga punya manfaat untuk menjaga kesehatan jantung gitu ya, menjaga kesehatan mata karena memang ada kandungan vitamin A. Dan ini tuh dilansir dari Eating Well gitu ya. Ya pokoknya ada nutrisi-nutrisi lah di dalam ubi yang bermanfaat untuk kesehatan mata. Selain itu juga meningkatkan kesehatan usus wargi Sukapura ya, karena ubi ini kaya akan serat larut, kemudian tidak larut, serta antioksidan yang berperan sebagai prebiotik gitu. Nanti tuh bikin saluran cerna kesehatan saluran pencernaan terjaga, kemudian melancarkan buang air besar juga gitu ya. Ari sarapannya sama apa nih? Ini teh apa namanya, Ri? Kemarin Ana tuh baru tahu ada kue yang begini. Namanya apa ya? Teman Ana tuh ngebahas ini. Malkis yang ada itunya, cena teteh isiannya gitu. Apa namanya ya? Ya Allah. Oh, ini tengahnya ubi ya. Iya kan, kata teman Ana tuh ini tuh katanya bisa macam-macam gitu isiannya, ada yang pakai. Nah, itu gabin, ya Allah. Kue gabin. Iya kan, ngebahas kue gabin gitu ya. Ana teh apa sih gitu gabin teh naon? Dah enggak tahu, belum pernah makan. Itu cena Malkis, kayak biskuit Malkis gitu tapi ada isiannya, cena gitu yang kayak gini. Ini Ari bikin sendiri apa beli? Ini ubinya digimanain? Oh, kayaknya nih abis di itu si biskuitnya ini terus diisian pakai ubi terus diolah lagi gitu kayaknya ya, jadi nggak bikin cena istri. Bisaan. Enak gak sih? Enak ya? Ana belum pernah nyoba. Ada jualan gak sih di warung? Ada kan kali ya? Ana belum pernah lihat. Maksudnya mungkin karena apa ya? Kalau jajan sesuatu tuh Ana lebih ke apa ya? Pokoknya mah udah diniatin beli itu gitu. Jadi misalnya saking enaknya cena tinggal segini. Ari mah eta mah gembul we judulna. Jadi kayak misalnya kalau ke pasar tuh udah niat mau beli kremes, mau beli putu ayu, udah we yang dicari teh itu gitu. Enggak pernah lihat-lihat yang lain, padahal mungkin ada ya. Cobalah kapan-kapan Ana nyobain. Kata Ari enak katanya. Tuh, papa kan juga tahu, gabin cena. Nah, Ari Ana enggak tahu ya. Aduh. Gampang kata Ari bikinnya. Apaan gampang apaan? Itu mesti ngolah dulu ubi tuh, dibikin apa dulu? Dibikin apa dulu? Gak mau. Kalau ada yang gampang, kenapa harus ribet? Kalau ada jualan, kenapa harus bikin? Kata Ari tetap cena gampang. Ubinya digimanain dulu.

bentar nih, ubinya digimanain dulu. Ribet kan, ubinya mesti dikupas, dihancurin. Lebih gampang beli keringam. Lebih gampang beli kan lagi. Cuma dikukus katanya ubinya. Dikukus. Terus dibebek cenah gitu. Hari mah. Dikukus dia bilang gampang. Buat anak tuh kalau ngukus tuh. Ayah kata ngaya magicom bisa lah. Ngukus dina magicom. Gak mau yang ribet-ribet aku tuh. Kecuali bikin dagangan ya. Kalau bikin dagangan ribet dikit gak apa-apa. Kalau buat dimakan sendiri mendingan beli. Aduh. Ya begitu. Selamat menikmati kue gabinnya ya. Buat Ari. Pada dilio oge cenah lemu kawas bata. Pugu dah. Hui dilio gara. Kalau Papa Queen ketau itu ya. Papa Queen pernah makan juga. Suka yang isian apa? Kalau kata Kang Ades mah cenah gabin mah cenah eusina peuyeum, cenah aslina. Peuyeum lin cenah eusina. Ya mungkin bisa dimodifikasi lah Kang Ades. Kan zaman sekarang mah ya surabi oge bukan hanya oncom toppingna, bisa dibikin yang lain-lain gitu. Jadi selain peuyeum gitu bisa juga tuh kalau Ari itu istrinya Ari mah pakai ubi cenah anu dilio heula. Siga bata. Oke, dari Papa Queen asa ngahulang cenah hoyong ngagoreng hayam teh cenah naroskeun basa barudak libur teh cenah masak hayam teh masih 25.000 per kilo cenah gitu. Kamari naroskeun ka tukang sayur 40.000 cenah per kilo. Aduh ya Allah. Pantesan cenah tukang warteg minggu kamari ngeluh harga bonteng 23.000. Bonteng ini bonteng nu biasa cenah 5 sampai 7.000 jadi 23.000. Serius 23.000 bonteng. Loh, ana salah info dong ke suami semalam. Ih, ana kan suka gadoin bonteng tuh sama kerupuk. Ih, kirain masih 15.000. Semalam ada yang ngasih ceritanya mau enggak? Cenah cek suami teh gitu. Kalau enggak mau dikasihin ke tetangga, cenah gitu kan. Ana bilang kasihin aja sebagian buat kita sebagian. Timun teh lagi mahal gitu. Ana teh bilang teh Mima kan seneng lalapan timun gitu. Berapa cenah emang gitu? 15.000 cek ana teh meni pede. Ternyata 23.000. Ya, ternyata ya salah info dong aku ke suami dong. Aduh, serius 23.000. Subhanallah. Ini kalau aduh kesian ya yang jualan ini. Yang jualan goreng ayam, pecel lele, yang kayak gitu-gitu. Ini kan kalau lalapan di tempat-tempat begitu kan gratisan ya. Ih, gak usah berarti, gak usah pakai timun dulu berarti. Ya kan? Pasti ke petani timun nama udah gak segitu, gak nyampe lah, gak nyampe segitu. Serius katanya, kata papaku 23.000 di Tangerang. Ya Allah, sama meren di Karangnungga oge kan? Ana belum, udah lama gak ke pasar sih emang. Memanfaatkan yang ada aja di dalam kulkas beberapa hari terakhir itu. Pokoknya mah dina kulkas aya tahu pasak, dina kulkas aya. Nah, pokoknya mah itu aja memberdayakan yang ada. Jadi belum update lagi nih harga-harga di pasar sekarang. Ya Allah, terakhir beli itu masih 15.000. Ih, bener-bener deh ya. Emang sesuatu deh. Kalau kata Kang Amar, abi meser bonteng ke petani 15.000 cina, tapi hese teh. Ini kenapa efek kemarau ya? Apa gimana? Efek kemarau mungkin ya. Jadi panennya nggak begitu bagus mungkin ya.
Iya, ya bisa dipahami sih memang. Sudahlah. Oke, pagi ya buat Kang Amar, pagi buat Kang Ray Kaos yang masih riwe. Jadi ketua Karang Taruna cenah rek eureun cenah Kang Ray teh. Tapi cenah ulah ku barudak. Jadi we riwe cenah nu aya keuna atuh ari puguh mah bulananana digaji teh sih. Aduh. Dari Al-Fatih, oh baca dalam hati. Baca dalam hati, oh gak jadi dibaca. Oh berarti aman lah ya. Masih bisa itu tuh dapet. Ya gak dapet sih. Kalau yang baca dalam hati jadi gak usah diterusin aja ya. Tapi masih punya kesempatan buat itulah, buat dapetin apa namanya PBI sama KIP, itu masih punya kesempatan tuh ya. Oke, kemudian dari siapa nih? Dari Kang Epo, sudah kurang percaya cenah sama keakuratan desil teh cenah. Karena kenyataannya seorang anak yatim piatu miskin masuk desil 6, sedangkan ada pengusaha dengan kendaraan mobil sport gitu ya, masuk desil 2. Sungguh di luar nalar katanya, ya emang. Emang gak akurat ini, mesti dilaporin ke Menteri Hak Asasi Manusia. Entah direspon atau enggaknya mah.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek
2: terdekat. Iya, kira Facebookan deh. Wis, gaya iceng apal Facebookan. Nyak-nyak tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
3: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
2: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
3: Naon ceng, Cermat Sel.
4: Leres para wargi, Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.

dari Sleng, warga Sukapura. Kirim aku bunga. Kalau aku sih mau diterusin ya, kirim aku bunga, bunga deposito maksudnya. Karena kalau bunga aja gak akan kenyang cuma liatin bunga ya. Iya gitu kalau saya ya, kirim aku bunga, bunga deposito maksudnya gitu. Enggak, bukan matre, tapi realistis aja lah. Apalagi in this economy ya. In this economy gitu. Halo, Ari masih setia mendengarkan. Kata Ari, Ari teh cenah desil na desil 6 teteh cenah jadi abdi mataraka bagian bansos barina oge atuh. Ulah kene bansos mah bagian aki-aki, nini-nini yang udah enggak bisa kerja ya. Atau mungkin orang-orang muda yang udah, yang karena misalnya masalah kesehatan tapi enggak bisa produktif gitu ya. Ari-ari emak atuh dek kebagian bansos kumaha geranya jadi bos es krim ongkoh, bos kapol, acan ngajahit, acan sok open PO cuhcur istrinya oge. Engke mah gara bakal open PO gabin oge. Itunya. Jadi ulah-ulah yang kebagian bansos kene aturi. Bagian iya, bagian batur. Iya multi profesi gitu. Ah. Makanya, tapi buah batur kayak gitunya, kenapa ada masuknya desil 8? Cenah merenan siaran radio ongkoh, ngedit buku ongkoh, cenah gitu. Terus dapat royalti ongkoh, maling gitu, tina buku. Terus nondrinya, wah, kona segala dipaju. Si gari pokona. Nya cenah wiosek ari oge abi mah cenah teh ngan teh segala disabet nu kieu jeung kieu mah. Ngapa-apa ri, yang penting halal. Insyaallah semuanya jadi lillah ya. Iya. Sama lah ana juga si Gari pokona mah segala disabet. Aduh ya Allah. Daripada bengong-bengong, daripada apa namanya, daripada banyak waktu yang kita gunakan buat nanti scrolling medsos, bari pas muka medsos tapi kakeheleun wungkul gitunya, mendingan dipakai buat nyabet ini nyabet itu ya Ri ya. Mama Anis, pagi Mah Anis. Naon atuh Mah Anis teh? Lagu anu cenah nembe naon judulna anu setikar kita berdua. Manya Mama Anis enggak tahu lagu itu. Itu lagu sepiring berdua dulunya tadi nyanyiin sama Ida Layla dan juga Hamdan Atete duet. Zaman Nana masih kecil banget. Lagu itu teh udah populer. Iya, lagunya lagu mellow kan sebetulnya mah, tapi dibikin remix oleh musisi-musisi zaman sekarang gitu. Walaupun setikar cenah yang penting kita berdua ya. Sepiring kita berdua ah mual wareg. Mual wareg. Iya kan? Sepiring berdua Mah Anis judulnya ya. Mana Mah Anis tuh masih dengerin apa enggak ini teh? Bawa-bawa punung. WA-nya baru kebaca ya. Oke, pagi buat Kang Ades. Kata Kang Ades, gabin mah cenah banyak di Bekasi mah cenah harganya teh. Oh, di Madura mah cenah 2000-an. Iya, gening. Oh ya, 2000-an. Oke, berarti sama atau sama Ari Malkis anu eta nama 1000-an nya. Buah-buah Kang ada sesok jajan dah. Halo Dinda. Jangan diperjelas Dinda, jangan. Aduh. Mau gak yakin ana juga. Mau lapor ke Pak Menteri. Kita demo di ini aja.
Nanti kita ngadu ke ini aja, ke Oneng. Siapa Oneng itu? Rike Diah Pitaloka. Kan beliau anggota legislatif ya, yang mengurusi komisi berapa dia tuh ya? Komisi 11 apa komisi? Yang pokoknya yang mengurusi hak asasi manusia. Tapi gak tahu ketang itu teh ininya apa namanya, ari daerah, oh, dapilnya berapa, gak tahu, dapil mana gitu, gak tahu sih. Oke, pagi kata Kang Amar, da atu cenani ngali. Oh, Dani ngali cena atu pemerintah na oge ari ma cena segala kacabak era. Inti nama ari ma segala dicabak cena katingali lah ku pemerintah oge gitu. Jadi mainnya kebagian bansos gitunya. Dari Pak Al, ari tukang ngaput mamu akabere bansos cena. Anu moga mobil imahna ditingkat cenah boga usaha cenah kenging ba

Ayo semangat untuk kita semua. Insya Allah masih Allah mudahkan, masih Allah apa ya, kita masih dikasih tenaga, dikasih kesehatan buat untuk buat ikhtiar. Insya Allah masih dimampukan untuk mencari sesuap nasi ya. Insya Allah nukitu makan orang masih kene dapat ya. Teh Nining di Kujang pagi, Ujang Goni juga selamat pagi. Salamnya katanya buat tetehnya Lira. Aduh, abdi menih serasa egois begini. Buat aku sendirian aja ada cenah kata Ujang Goni kayak gitu. Yang lain mah teu kabagean, kumaha tuh ari kieu. Halo Papa Queen lagi. Papa Queen, Papa Queen, tolong ya, tolong ya, tolong ya. Saya sudah nahan-nahan diri untuk nggak bahas ini. Ya, disyukuri aja. Alhamdulillah Pak Prabowo memberikan perhatian untuk buku-buku sekolah SD sampai SMA yang kata beliau teh cenah terlalu kecil tulisannya. Iya, jangan-jangan terlalu kecil karena Pak Prabowonya udah berumur ya. Soalnya anak oke sekarang kalau lihat ini, kalau ngetik komputer di laptop ya, kalau misalnya layar dengan ini teh apa namanya 100% teh teu katingali deh eta teh kamari. Jadi ternyata nyamannya teh digedein sampai 180% tulisanana teh. Aduh, sigana mah bobo gitu. Pak Prabowo ngelihatnya teh terlalu kecil, udah beliau udah ada umurnya ya, udah lebih dari anak kan jauh ya. Mana beliau nggak pakai kacamata lagi, mestinya pakai kacamata ya. Jadi ini ada kelakuan absurd saya kemarin, tadi malam, lebih tepatnya tadi malam ya. Ayah yang sirina, ayah kehona ke diri sendiri gara. Tapi mungkin juga ini teh kayak di, mungkin kata Allah teh, dah kamu teh udah ada umurnya gitu, jangan ngerasa muda wae gitu. Jadi ceritanya jadi cerita gak ya? Tapi nanti kalau anak udah cerita ini, tolong ya yang usianya 40 plus ini cerita juga. Mungkin ada kejadian-kejadian yang apa ya, istilahnya apa teh ya, ada kejadian-kejadian yang bikin geli sendiri gitu loh. Ceritanya kan dari usia pas usia 42 itu anak tuh ngerasa kurang nyaman ketika membaca dekat gitu kan. Kok jadi gak kelihatan gitu. Oh gitu. Ternyata sekarang selain rabun jauh, rabun dekat juga gitu. Terus ceritanya, tapi tuh masih bertahan pakai kacamata yang lama ya. Kacamata yang lama yang plus yang minus aja gitu. Lama-lama kan makin gak nyaman, makin burem tuh. Jadi kalau misalnya pakai kacamata tuh kalau pas baca ya dibuka gitu. Jadi pakainya pas jauh aja. Nah, kemarin tuh bulan lalu, bulan Juni itu akhirnya bikinlah kacamata yang ada minusnya, ada plusnya, ada silindernya gitu ceritanya ya. Terus gini, apa namanya, ada silindernya, tapi nggak mau yang kayak orang tua zaman dulu yang ada buledan gini dina kacamata. Nanti udah bilang ke si tukang lensa nate, jangan dikasih gitu ya gitu, yang biasa aja kelihatannya kayak biasa aja gitu, jangan kelihatan plus minus gitu kacamatanya. Iya, cenah ada cenah sekarang mah gitu. Jadi kayak kacamata biasa gitu, padahal mah itu teh kacamata plus minus gitu. Ceritanya anak pakai nih udah mau sebulan kan pakainya. Diperingatkan tuh sama si dari optiknya, nanti katanya ada penyesuaian dulu ya, Bu gitu. Pasti enggak akan nyaman dulu di awal-awal. Oh, oke gitu. Nah teh udah mau sebulan nih, nah aci teh ini teh gak nyaman wae ari baca deket teh gitu, jangan-jangan salah ngukurnya gitu ceritanya teh ya. Kalau yang jauh nama aman-aman aja gitu, kalau siaran juga udah enak nih pakai gitu, cuma pas mau baca di HP teh asa harus dibuka wae gitu ya, nggak kurang jelas gitu.
apa silindernya kurang tepat, kata Ana teh. Apa yang plusnya kurang pas gitu ukurannya. Tapi semalam itu enggak sengaja Ana teh ya baca tulisan di HP teh sambil rada ngedongak gitu, terus matanya teh ke lensa yang bagian bawah. Jelas dong. Ternyata selama ini salah caranya gitu. Kalau pakai kacamata plus minus teh kalau misalnya mau baca dekat gitunya kudu rada sedikit tanggah gitu. Jadi mata nate fokus nate ke lensa yang paling bawah gitu. Kan iya ya, kalau dipikir-pikir kan emang gitu. Kalau kacamata plus minus itu kan kalau yang dikasih lihat buletan gitunya, ada buletan. Yang plus nate kan ada buletan di bawah. Jadi berarti memang fungsi nate ya buat baca mah yang itu. Jadi kedua ngelihat nate di lensa yang paling bawah gitu. Jadi aduh, yang seri sendiri tung-tung nate semalam teh alah kelakuan gitu ya. Dari kemarin nyalahin ukuran, nyalahin kacamata, nyalahin perawatnya enggak terlalu teliti gitu pas ngukurnya. Ternyata akunya yang salah. Salah. Salah cara. Nah.

Sudan itu ya, ke kelakuan. Ya begitu. Halo Kang Epul. Awal beli HP yang ini, cena dalam hati teh cena, ih gede amat tulisannya, dikecilin ah gitu. Terus sekarang setelah beberapa tahun, ini HP dalam hati kok pusing, tulisan HP teh kecil amat. Terus ganti deh cena ke mode gede. Jadi fonnya sekarang yang apa? Kecil, sedang apa gede? Gede ya. Aduh, anak juga aduh menis kesusahan kalau sidak HP-nya anak-anak. Ah, kecil banget tulisannya, ya Allah. Cita dah masih ngarara kene. Itu cekat teh, meni kecil-kecil teh ingat tuh ya teh, lepon teh cita. Dah cina ibu atuh dah buat apa gede-gede tuh ing. Aduh. Buat apa cina gede-gede ting atau ibu mah cina gede-gede ting pasang ininya cina jenis ukuran fonte dah nggak kelihatan atau cete ibu mah ada anak-anak mah nipang kecil nah kadang ayah nu X gening XS ukuran nanti ya Allah menirenyak si gasirum. Aduh ya Allah kata papa Queen cina ya nanti point of view-nya kacamata, cina pasti bilang gini, cina Anda yang salah pakai, kok saya yang salah. Iya untung ya, untung kacamatanya teh nggak bisa ngomong. Dari kemarin teh sok ngomel-ngomel, we anak teh karena kacamata teh tebetahun, cina teh tebetahun. Mau ganti, dah lumayan harganya. untung aja belum ganti. Lumayan harganya di paper sama BPJS-nya cuma dikit, cuma dipotong 100 berapa ya, 135.

0: lain. Ayo nama saloba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, ayin gablek salaki teh meuli kesel. Beurang peuting nganunung tuh eta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol ayeuna awas mah.
4: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
3: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.

Masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama ya. Pagi buat semuanya. Ada siapa nih? Gak ada namanya. 6076 yang pasti. Selamat pagi buat dikau ya. Dan selamat pagi juga buat Ari PW yang masih setia. Matak segala di pajoga cenah lo bapak gak butuh padahal manya teh cenah sugan pamarentah teh karunya cenah ningali bungbeng gitu bere ah cenah bansos. Sugan teh gitu cenah bek teh kalah henteu. Apanan banyak sumber ininya banyak sumber dananya ari bungbeng gitu mari. Jadi kenalah cenah gitu kan salah satu data yang ada di forum DTSN itu sumber penghasilan gitu ya. Terus ada lagi apa ya kemarin teh pas ana baca di forum nate ya sumber penghasilan gitu dari apa gaji gitu ya. Terus ada sumber penghasilan dari usaha gitu ada disebutin di situ. Jadi ari mah lamun ngeusian forum eta teh pasti kaisi dua nana gitu. Matak banyak sumberna gitu ri. Okay, pagi buat Dinda. Kata Dinda saya mah ikut ketawa aja cenah. Soal ana pakai kacamata. Salah pakainya ya. Soalnya kadangnya ngalamin juga. Pagi Mah Adit. Kata Mah Adit cenah laguna aku tak butuh cinta. Jadi butuh nanaon Mah Adit. Butuh na cicis cenah. Butuhnya cicisnya maditnya atau butuh cinta. Halo, ada Andri Dewo juga pagi. Salamnya buat semuanya aja dari Andri Dewo. Kemudian ada Bibi Cit juga lagi ngemil cina. Ngemil, makan getuk ngemil. Makan itu. Bukan ngemil lagi kan ada kan getuk mati nasampe di samputnya mengandung karbohidrat. Ngemil cena. Aduh dari Kang Amar apaan cena teteh alasan pamarentah ayah cena nu gaduh angsur.

Dan Kak Bang, oh iya, ini indikator, salah satu indikator kenapa dapat desil tinggi, salah satunya adalah punya utang atau punya angsuran gitu. Padahal mah, padahal mah ya banyak juga yang sebetulnya sih kalau menurut Ana mungkin harus dilihat dulu ya, harus dilihat dulu besarnya angsuran, terus peruntukannya buat apa gitu. Kalau misalnya iya, misalnya puluhan juta pinjemnya terus dipakai buat usaha, ya ngerti lah ya gitu, itu jadi indikator. Tapi kalau misalnya ternyata utangnya itu buat kebutuhan gitu loh, atau misalnya kan ada salah satu indikator juga, misalnya punya kendaraan bermotor rencana gitunya, punya sepeda motor, itu jadi indikator juga tuh kenapa dapat desil tinggi gitu kan. Padahal kan zaman sekarang itu motor tuh bukan suatu hal yang mewah lagi sebetulnya. Terus kayaknya mesti dilihat juga tahunnya gitu ya, tahun kelahiran anak. Aduh, kayak motor saya makan tahun lahir lagi udah seumuran danda ya. Jadi kayak punya motor cuma ya kan udah tua gitu. Kayak gitu ya. Terus ada lagi tuh yang apa ya, kemarin teh saya lihat teh harusnya memang ada lagi dicantumkan lagi gitu ya di forum itu teh, bukan hanya sepeda motor punya ya tidak. Punya atau enggak gitu loh, di forumnya itu cuma ada pilihan ya tidak gitu, tidak ada lagi uraian yang menjelaskan bahwa misalnya sepeda motor tuh kelahirannya tahun berapa gitu loh ya. Terus besarnya kalau misalnya punya utang gitu ya, kayaknya mesti dilihat juga gitu kan, besarnya apa. Terus kebanyakan ada juga yang punya misalnya utang pay letter gitu ya. Tuh kata Kang Epo, pakai pay letter juga jadi acuan seseorang mampu, padahal katanya aku pribadi belanja pakai pay letter karena belum punya uang. Nah itu ya, jadi kayaknya tuh jadi nanggung gitu loh. Nanggung lah di forumnya itu teh. Ya itu, dan kebanyakan kita tuh kalau punya apa ya, yang kalau saya lihat dari CCTV gigir gitu ya, yang ya memang ada lah yang terpaksa pinjam uang misalnya ke bank keliling kayak gitu ya, terpaksa misalnya, mungkin memang ada yang karena misalnya terjerat judi online lah segala macam, tapi ada juga kebanyakan yang sebetulnya buat kebutuhan-kebutuhan pribadi gitu loh, kayak buat anak sekolah gitu, kayak buat buat beli beras gitu-gitu, ada juga yang kayak gitu. Jadi gimana ya, jadi bingung juga ya ngadepinnya teh. Lihat cena itu jadi punya utang itu jadi indikator gitu ya, dapat desil tinggi, tapi dah banyak juga sebetulnya yang punya utang teh bukan buat berfoya-foya gitu pada kenyataannya gitu ya. Ada juga yang pinjam uang itu buat keperluan sekolah anak misalnya, ada banyak yang kayak gitu ya. Ada juga kata Kang Epo, ada yang bilang katanya kalau belum punya uang ngapain maksa beli. Jawabannya ya karena urgent, kepaksa. Kalau nggak kepaksa mah ngapain juga ngutang. Ya sebagian memang ada yang kayak gini Kang, memang ada yang kepaksa. Tapi ada juga sih memang ya yang kayak ngutang itu sudah menjadi apa ya, kayak ya udahlah apa ya, gimana ya Ana bilangnya ya. Ya gitulah pokoknya mah. Ada yang memang benar-benar ngutang itu buat keperluan yang memang tersier gitu ya. Tapi ada juga kan yang ya kayak Kang Epo tadi gitu, memang butuh gitu. Kayak misalnya gini deh, smartphone ya. Smartphone itu kan ada juga tuh di isiannya punya smartphone apa enggak. Sebetulnya kan kalau smartphone itu sejaman sekarang itu udah jadi kebutuhan, apalagi punya anak yang sekolah ya.
punya anak sekolah terus gak ada smartphone, itu susahnya luar biasa. Karena info-info dari sekolah lewat smartphone, lewat WhatsApp group gitu kan. Terus tugas-tugasnya sekarang serba digital juga gitu. Terus kadang ulangan, atau kemarin aja tuh kayak try out gitu waktu di SMA dan daya lewat HP juga kan. Jadi punya smartphone juga zaman sekarang tuh bukan suatu hal yang mewah sebetulnya. Cuma memang bagi sebagian masyarakat, punya smartphone itu gak bisa beli cash gitu. Harus ada juga tetangga saya yang sampai harus nyicil untuk beli smartphone buat anaknya ke sekolah gitu ya. Tapi memang karena gak mampu akhirnya nyicil gitu. Harus nyicil, harus ngutang dulu. Karena memang gak sanggup katanya kalau beli cash. Karena penghasilannya aja per hari itu ya gak tentu juga. Kalau misalnya ada yang nyuruh nyuci nyetrika katanya gitu, dapat upah gitu. Kalau gak ada ya gak dapat gitu. Jadi gimana coba harus beli cash sementara penghasilannya bahkan mungkin gak ada ya, kadang-kadang gak dapat penghasilan ya, bingung juga sih. Aduh, dah jadi serba salah nih, jadi rakyat. Apa Andri Dewa? Teh no nembe channel lagu Cing Coeng. Hah? Apa Cing Coeng? Yang 820 yang lagu mancanegara judulnya naon, sok hilap cina judul lagu eta teh, tapi mengadangukeun lagu eta teh cina serasa jiwa pejuang cina, jiwa semangat teh meronta-ronta. Unstoppable. Iya, lagunya Unstoppable. Iya kan gitu kan, Unstoppable ya namanya, judulnya aja udah Unstoppable.

sok diapalkeun ya. Unstoppable judulnya. Ya lagunya, judulnya aja udah unstoppable gitu. Jadi apa ya? Ya jadi biar Andri Dewo itu punya ini pas dengerin gitu, punya mental yang tangguh, yang yakin, tidak akan menyerah, tidak akan terhentikan gitu oleh apapun. Gitu ya. Oke, pagi. Kakek Salim. Tah Ari cenah teh kenging artos tiis wae unggal dintennya ada ladang es. Aduh, Cemeci pagi. Oh, ngemil apa ini? Ngemil samel. Aduh, udah nyambal pagi-pagi ya. Kata Kang Amar mah kuduna cenah angsuran ka Bang Maulah dijadikan alasan teh cenah karena namut ka Bang teh terpaksa daripada namut ilegal cenah gitu. Ya, iya sih. Cuma katanya sih alasannya gini, kalau udah mengajukan angsuran ke bank gitu ya. Misalnya cicilannya 500 ribu per bulan, itu kan dipastikan katanya udah sanggup tuh, udah punya tuh sekitar segitu per bulannya gitu. Katanya gitu sih. Aku juga gak ngerti deh. Aduh liura. Oke, pagi buat Kang Abas di Cangkuang. Kemana aja? Teteh kemana aja? Kang Abas kemana aja? Menilawas tilawas. Menitara nongol, balaga. Kang Abas nu kamana wae, ieu mah anu mah aya wae ti kamari oge. Aya wae siaran Kang Abas nu tara nong.

0: Kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Dan
2: satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

paling anyar miliknya Tulus Teh Hijau Wargi Surabaya sudah membawa kita ke pukul 8 lebih 44 menit ya. Sudah mau pukul 9. Iya. Oke, okay, selamat pagi buat Papa Queen. Kata Papa Queen, percuma teteh cen ada motor paragi ngarit oge anu harga 1 juta ge cen ditulis na gaduh motor. Sami cen harga motor harga 100 juta oge cen ditulis na gaduh motor. Jadi teu paduli cen bade tukang ngarit gaduh motor, bade orang kaya pokoknya mah gaduh motor, sami-sami gaduh motor. Ya begitulah, makanya ada bilang harusnya di formnya itu diperjelas lagi gitu loh. Motornya itu tahun baraha, dipajekan tahun tuh. Gitu, motornya teh apa namanya teh? Motornya teh nukumaha gitu. Kan lamun ya beda atuh da punya motor buat yang dipakai usaha atau buat yang buat gaya kan beda gitu ya. Jenis motornya aja beda gitu. Ya kan gitu kan mestinya gitu itu mah mestinya. Aduh tapi siapalah kita ya rakyat jelata. Gak bisa ngatur-ngatur yang di atas ya. Ada Bibi Cit, kata Bibi Cit mah cenah ada teteh cenah cek aku mah cenanya makan ieu teh makan naon teh ieu teh naon ih Bibi Cit eta teh naon ya Allah. Getuk. Getuk teh cenah ngemil soalnya makan mah udah barusan abis tilu cukil Gusti Allah. Jadi bibi lasna ku getuknya ya Allah mata keluarga dewa eta eta mah. Hanya karena jauh hese nyusulna lah ka Cimuncang mampun. Sieun. Sieun mudun nanyakna. Mama Talita pagi. Doanya mudah-mudahan cenah sehat selalu, dimudahkan rezeki, lancar segalanya, barokah juga. Amin ya. Spesialnya buat teteh aja semangat katanya nugasnya. Makasih, makasih. Doanya amin ya. Amin ya mujibah sailin, mudah-mudahan Allah mengabulkan ya. Dan halo Kang Ades, kau kan nama cenah Kang Ades Manono karena pay letter teh cenah. Ada uang check out, kagak uang ah simpen dulu we cenah di keranjang. Ya kalau enggak urgent mah enggak apa-apa Kang Ades ya memang mendingan gitu ya. Kalau memang enggak perlu-perlu banget, tapi kan kalau versinya Kang Epul mah tadi ada yang memang butuh banget gitu ya. Ya salah satunya misalnya beli smartphone lah buat anak, buat kebutuhan anak sekolah gitu. Kalau misalnya gak punya kan misalnya teh jadi tugas sekolahnya misalnya jadi terganggu gitu-gitu ya. Tapi kalau memang gak perlu-perlu banget mah ya memang lebih baik gak dulu sih gitu ya. Oke Bang One pagi. Ya mah kompak pisan suami istri teh. Lamun istrina aya ngawea-nya, suamina oge ngawea. Gitu lamun ngaleungit-ngaleungit dua nana. Abong Romeo and Juliet. Dengerin radio oge kudu we babarengan, ngawea kudu babarengan ngara. Pagi Cece Meci Bang One ya. Lagi apa lagi nyolekan cowet ku bala-bala mah gehua teteh. Pagi juga buat Kang buat Kakek Salim, Kang Abas mah cenah nuju ngadorkeun kakek cenah teh. Oh nuju ngador kataeun kakek paingan atuh dengerin radio. Sigana mah tara dengerin radio Kang Abas teh ayeuna mah lamun di Cangkuang mah nya. Oke pagi. Tah kan Cemeci tuh lagi ieu cenah ibu-ibu pangud cenah bari ngarumpi Gusti ieu sama mah mules gitu teteh. Ni beureum gitu. Ari PW dari Ari PW alhamdulillah cenah ke abi mah cenah artos teh cenah teu aya nu panas tarariis. Komo disimpenna dina wadah es mah nyarinya. Dadan Japra pagi, Putra RR juga pagi. Lebih baik menyesal daripada tidak sama sekali ya. Apa aplikasi radio online ada? Apa kenapa? Bentar, Ana sok dengerin radio online pakai apa ya? Ini coba deh. Bentar.
coba itu ya, di situ biasanya ada. Banyak lah sekarang mah, tinggal ngetikin Radio Sukapura streaming aja gitu. Radio Sukapura streaming, nanti juga muncul beberapa website ya. Oke, dari Bibi Cit, motor aku mah cena buat bonceng Teh Ulfi dan Teh Ana cena buat ngablu. Jadi fungsinya itu ya, lamun di dataku ya Teh ku BPS Teh. Bibi Cit mah ya punya motor, punya cena. Peruntukannya apa? Buat ngabonceng Teh Ulfi atau Teh Ana mun ngablu cena gitu. Dari Kang Amar, matak bara ringung cena soal bantuan makumaha milikna we cen aya nama teh kenging kudu legowo nu kenging bersyukur. Iya. Ya begitu. Ya udah sih, yang penting mah ya sebetulnya apa kan kita tuh enggak masalah ya selama saya pikir kalau in my opinion gitu ya, berdasarkan pengamatan sebetulnya masyarakat itu tuh gak akan rame kalau misalnya tepat sasaran, sebetulnya seperti itu gitu. Dan kalau misalnya hasil datanya itu akurat gitu, kita tuh gak akan rame sebetulnya, kecuali mungkin orang-orang tertentu ya yang suka banyak drama gitu. Insya Allah lah, kalau sebetulnya kita tuh gak akan gimana-gimana ya gitu, kalau memang tepat sasaran, terus datanya akurat gitu ya, sesuai dengan kalau indikatornya ini gitu kan, terus memang sesuai gitu ya, ya gitu. Ini mah gimana indikator desi dalapan teh punya penghasilan 6 juta setengah sampai 10 juta cenah gitu per kapita eta teh gitu. Tapi yang masuk ke situ teh yang penghasilannya ya di bawah itu gitu kan, jadi enggak akurat ya. Oke. Anu lucu mah cenah Dinda gaduh sapi hiji ditulis punya peternakan sapi. Aduh ya Allah, peternakan sapi. Ku abi teh cenah dikoreksi atuh Pak, cenah anu gaduh peternakan sapi nama sapi. Anu gaduh peternakan sapi mah cenah sapi na ge kudu 100 lain sasiki. Ah matak oge enjing deui Dinda, lamun bade miara sapi tong hiji. Da anger dituliskeun nama punya peternakan sapi. Ya sudah, berarti sekarang Dinda itu pengusaha. Iya ya, pengusaha dalam bidang peternakan itu. Aduh ya Allah. Bang One, tenang cenah aya abang dibonceng ka Cimuncang mah moal bisi dibaeudan ku cece. Moal dibonceng abang bisi baeudan ku cece, paur. Oke, putra RR sami-sami ya. Dari Kakek Salim, abang sanang si cece mah cenah tos aah satos lami. Teu pang masakeun kangge kakek terakhir di api cenah sehat bang ce. Pang masakeun naon ke. Kang Abas aya nama sanes di Cangkuang cenah di Cidulang. Oh yang itu, oh, emang di situ teh Kang Abas ya, kirain Kang Abas nama di Cangkuang, yang di sini bukan Kang Abas gitu. Ana suka ke situ dah, lamun nganter mama benerin ini, benerin mesin jahit. Dari Kang Apple, paling gong ketika ditanya punya motor dijawab nate punya, tanya lagi cenah kalau dijual kira-kira berapa. Yang enggak tahu siapa juga yang mau jual motor. Jangan salah Kang Apple, di forum isian DTSN itu ada juga perkiraan harga sewa rumah. Misalnya nih, kita punya rumah milik sendiri, ada pertanyaan lagi, berapa cena kira-kira harga sewa rumah Anda gitu. Cek anak teh duka tuhnya, bingung ya teh ngesian anak kumaha. ada isian begitu. Jadi harganya kira-kira berapa gitu, lamun disewakeun cenah.
anu mah disewakeun cek anu teh lamun disewakeun aku kemana. Aduh cek Kang Epo mah cenanya ini kata Kang Epo nih jangan-jangan yang punya piaran ayam cenah ditulis punya peternakan ayam. Bisa jadi. Aduh kak ya. Riweuh ternyata ya. Ya begitulah. Begitulah keadaannya wargi Sukapura. Tapi ingat ya, ingat bulan ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Apa hubungannya? Ya itu, biar semakin semangat kitanya. Kita sudah merdeka 81 tahun. Udah Kang Epul, udah merdeka kita 81 tahun lamanya ya. Jangan lupa nanti ikut upacara tanggal 17 Agustus ya. Jangan lupa. Tapi mun mih atuh mah da semangat nanti teh ya mau ikut mau upacara 17 Agustus teh semangat buat jajan. Nah, Bibi Cit engke teh ikut Mamah Adit semangat Cece Meci udah pada ngerencana. Nanti cenah 17 Agustus urang ngabaso. Cenah nanti teh semangat upacarana mau memperingati kemerdekaan apa semangat ngabaso na coba. Aduh kata Bibi Cit mah ulah cenah dibonceng ku abang bisi nyarekan Cece. Ya itu makanya. Dari Papa Queen pokoknya semangat buat warga Indonesia. Iya, kita harus bayar pajak ya, jadi harus semangat. Oke, terus ada Kang Ade, istriku cenah di sensus nanyakeun penghasilan suami dijawab nate 3,5 cenah. Tanggal 3 beres babayar, cenah tanggal 5 na koma. Aduh, pokoknya mah cenah Dinda mas teras kemarin teh cenah asa dipitnah we, cenah ieu teh jadi doa Dinda mudah-mudahan nanti jadi punya peternakan sapi ya. Dari Kang Epo yang terakhir selalu ikut teh cenah gitu pacara mah cuma emang niatnya tiap tahun ge cuma supaya kampung juara satu paling kompak oh gitu. Gitunya. Ya udahlah selamat pagi buat semuanya selamat melanjutkan aktivitas warga Sukapura ya. Saya harus pamit dari pendengaran Anda insyaallah besok pagi kita berjumpa kembali. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Sukapura. Jumpa lagi di Dangdut Siang Klasik. Rita Sugiarto mengawali jumpa kita dalam judul

si kecil. Rita Sugiarto mengawali jumpa kita. Di kesempatan siang hari ini. Hari apa, Cep? Ele, etah nanyakin hari apa. Hari ini. Hari apa, Ceng? Eren pohon. Hari ini kita menginjak hari

0: Sekarang tanggal 13 hari Kamis.
1: Takut itu.
0: Terima kasih teman-teman yang telah mencurahkan WhatsApp-nya. Di awal ada Mahnur, selamat pagi menjelang siang Kang Deden, request lagunya Penantian, Di Balik Penantian. Di Balik Penantian enak tah. Salam buat semua wargi dan Sukapura saja. Terima kasih Kang Deden. Ya, terima kasih kembali buat Mahnur ya. Lagunya sudah disiapkan kok. Aduh. Pinter itu. Yang lain yang sudah nulis kenapa belum dikirim? Kakak Amar kenapa kak? Aduh. Assalamualaikum hari Kamis Kang Deden, betul. Oyong Laguna setikar berdua. Oh kemarin kenapa? Kemarin mas kasur. Oh

Mana si pari yang setikar berdua? Kami sedang mencari setikar berdua. Ternyata gak saya temukan manis. Kenapa ya? Nah berdua ayo nama setikarna. Setikarna Pusarerea. Pusarerea. Oke manis ya, lagu yang lain barangkali mau ada dipilih silahkan. Ada Matopan Pagi Adeden. Matopan lagunya Gedung Tua. Halo. Karunya. Karunya. Manis barangkali lagu yang lain silakan ya.

Gedung tua. LP-nya LP, silakan. Manis insan biasa, wae Kang Dede Natunun. Insan biasa ya. Dari siapa nih manis?

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM dan apotek.
2: Sok mangga ayo namang geleser manis segera joget dah.
3: Iya, lagunya Kejora.
2: Lagunya Kejora manis.

0: Deden Laguna Kang Deden Sawang Suona.
1: Lain ayeuna mah saloba toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung ceng, jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka parawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Manis surak mah topan,
2: mah topan.
1: Laguna gejung tua,
2: gedung tua.
1: Ayo gedung tua maksudnya suruh. Terasa mah topan mah telem kaya.
2: Ka mana?
1: Kalewi cilang lah.
2: Ayo sengting, sengting,
1: sengting. Lah suara kesekit temak enggak sudah laguna kaya cina. Tekutap ketap, tekutap ketap.
2: Dan barang dahar.
1: Kedalin barang dahar.
2: Assalamualaikum pagi menjelang siang deden kali teh iceng hoyong laguna gadis baliku abi mengesti dikintun kangge sadaya pendengar Sukapura kayak deden saya selalu hatur nuhun Andri Dewo terima

Assalamualaikum, pagi jelang siang Kang Deden kali Icing, pagi juga buat semuanya. Kang Deden akan lagunya Sepiring Berdua khusus buat Mah Anis Cipari. Sepiring Berdua, mana ramean sepiring teh?

0: salah maksudnya. Gedung tua pakai. Gedung tua tengah pakai.
1: Gedung tua. Sebal aing geus sih.
0: Ya, kita dengar Andri Dewo yang pesen lagunya.

0: Robi aing gablek saraki teh melekesel beurang peuting nganunung tu eta teh panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi saraki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu
0: aleh yeuh kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: menunggu tuang soto ayam, menunggu tuang sop iga sapi di warung Bu Eni. Wali Lujengnya.
1: Wali Lujeng. Yang mau berbelanja silahkan. Sop iga sapi, soto ayam.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.com.
1: Mangga, mangga kapayun, Mak. Pak kapayun Mak Adit, kapayun.
2: Gerak joget Mak Adit. Alah.
1: Leleh ku Mang Apin, bukan juga gaya mana on Mang Apin.
2: Mang Apin juga gaya kumis.
1: Kasi heula kumis teh ku kejo, kita terus sepankeun kitu.
2: Waduh, teu kira-kira.

0: Selamat buat Mah Adit ya.
1: Spiring berdua
0: ke lan penting nara rapi rarukun.
1: Nah maksud sok
0: mohon parantos laguna
1: parantos tadi
0: mohon parantos.
1: Kita lanjut Mama MM berikutnya. Assalamualaikum Cing.
0: Waalaikumsalam.
1: Ayo lagunya pertemuan. Hatur nuhun.
0: Sawang sunah Mama MM. MM nate naonnya duka pengen Mama MM.
1: Lagunya pertemuan ada Cing. Ada. Boleh buat Mama MM. Tunggu sebentar ya. Kita baca dulu yang lain. Putra RR berikutnya. Assalamualaikum Kang Deden sama Bunda Icing. Request lagunya Ida Lela. Oh ini Mama MM bukan spiring berdua, pertemuan maksudnya. Spiring berdua mah lagi-lagi kita dengar. Lagunya pertemuan Mama MM siap ya. Sarang Putra RR. Request lagunya Ida Lela spiring berdua, tapi nggak salah perasaan. Apa salah sama Mama Adit? Spiring berdua juga Mama Adit. Putra RR. Lagunya spiring berdua juga ya. Buat yang hadirin sekeluarga semoga sehat selalu. Terima kasih. Ini Mama Adit sama Putra RR sama nih lagunya. Sabuka sama. Oke, berikutnya. Boleh buat trailer. Sudah dari tadi ya. Sindang Regina. Assalamualaikum siang Deden. Kali Iceng kumada ramang hoyong laguna judul Cinta Bukan Sayur Asem. Ini Cynthia. Sindang Regina Sasari, Cinta Bukan Sayur Asem ya.

Regina yang pesen lagunya Cinta Bukan Sayur Asem, boleh ada. Mama MM yang pesen lagunya Pertemuan Sebentar, Mama MM ya. Dan berikutnya Kakak Amar. Aduh Kakak, apa kabar? Kemana aja? Mana sampai tepang? Siang Kang Den, Bunda Tos Manso, mudut lagunya Rani Mansur. Oh, pada Rani. Rani Nukitu. Lain deh Nukitu. Rani. Kena-kena manehna sih ya.

Aduh, aing inget mangsa kalarung gitu teh. Inget kaki doing. Anu kenaon? Kaki doingnya. Ger siap-siap rek nempatan tempat anyar. Iya, selamat tebuat kidoing ya. Kita dengar Evita Mala dengan pertemuan.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apone.

0: Ir naon, Ceng?
1: Iya, ke Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Tah, kakak Amar, ulang ngahunjar wae gara jogin.
4: Gara jogin, kakak Amar, ulang ngahunjar wae, terus naon.

0: Wilujenglah kakak. Hari ini hamba, mungkin besok jadi raja. Aduh. Jadi raja enmanya. Kakak Amar. Kadewulan urutan kidoing. Hari ini duda, mungkin besok jadi.
1: Jadi raja.
0: Jadi naon.
1: Jadi angger wae.
0: Jadi angger wae. Kidoing tamah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mama Ijah.
0: Waalaikumsalam.
1: Yang cantik behedol cenanya. Wilujeng enjing hoyong lagunya hitam bukan putih.
0: Hitam mah bukan hitamnya hitam, putih mah putih.
1: Dan bagernya Mama Ijah. Oke, semangat semangat.
0: Tuh si kakak Amar hari ini bujang.
1: Hari ini bujang. Iya. Mungkin besok jadi raja. Nah itu. Thank you doing.
0: Hari ini duda. Ya doing. Hari ini duda. Mungkin besok jadi naon.
1: Jadi angger wae atuh.
0: Doing malah.
1: Ya oke buat kakak Amar. Sudah lagunya Kidoing. Tunggu ya Kidoing ya. Mama Mila Cihuni berikutnya siangkan dan hoyong laguna

Oke, buat yang pesen lagu Buta boleh ya. Mamila Ciuni pula. Tunggu ya. Mahtalita berikutnya. Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang, Kang Deden. Salam Racing, apa kabar? Kabar baik-baik saja. Mudah-mudahan saya selalu amin. Dimudahkan rezekinya. Salam untuk semua yang lagi dengerin. Spesial tuh Kang Deden. Semangat tugas ya. Lagunya Egois Lesti. Egois, Egois Lesti. Boleh, boleh.

goi celesti. Yang lain yang belum masuk silahkan sesegera mungkin ya. Waktu kita. Kenapa Ayak Isomat duda semakin di depan sana. Ceksa cekidoing. Asap itu ngelekin Yud Kosim ah. Ajar kita duda semakin di depan Yud. Kada ulah salah Yud. Di depan makin duda gitu. Di depan dimakan di depan semakin duda gitu. Kata Amar Hatunun Kang Den Mangga sami-sami kakak. Aduh. Yang baru datang.

masih banyak kita dengar lagunya berikutnya. Mega Mustika, hitam bukan putih ya, hitam-hitam, putih-putih. Kita dengar lagunya yuk, kita joget semuanya.

0: pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA88. Minyak HSA88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Kita langkah di lagu berikutnya ada Lesti Egois.

0: lagunya. Ewon, sama ke Ewon. Makasih lagunya Kang Den, Serang Teh Ijeng, Isami, Matalita ya. Semoga betul-betul bahagia mamahnya.
1: Sama-sama ya. Bertahan.
0: Di loji berikutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Deden, sareng Teh Icing. Hoyong laguna. Hoyong lagunya Mutiara versi Dangdut Koplo. Spesial kesadaya pendengar Sukapura. Di loji nih. Boleh ya. Punya lagunya di Parina Indra dan featuring Irwan.

berikutnya ada Bibi Cid. Assalamualaikum Syahdeden, aku hadir minta lagunya Antara Nyaman dan Cinta. Salam buat semuanya, aja spesial buat Adeden Sarang Iceng buat bertugas. Oke, Bibi Cid, Antara Nyaman dan Cinta ya. Iya.

yang kita punya dari Vita Alfia ya. Oleh Bibi Cita. I see it. Antara nyaman dan cinta.

0: Bapak Idar. Selamat pagi Kang Den, menjelang siang Hoyong Laguna.
1: Padahal hati kita tak ingin saling menyakiti.
0: Hoyong Laguna mah ikutan we. Oh lo pada ikutan we Pak Idar ya teh. Dikintun ka penggemar Sukapura hatur nuhun tos diaoskeun wassalam. Ah kapasok diaoskeun Pak Idar. Sami Pak Idar Hoyong Laguna. Ya artinya ikutan wae. Sok mangga pada ikutan mangga. Pak Idar, oke tunggu lagu ikutan. Mapi Kri berikutnya. Selamat siang Kang Den, minta lagunya Duda Arapan. Ini adalah salam buat Kang Deden Sarang Iceng. Hatur nuhun.

kita akan hadirkan Panisabila nanti ya, Ma Fikri. Berikutnya Dadan Japra. Jogedan kakak, naon teuing. Assalamualaikum siang. Kang Den hoyong laguna gibah ka sentra. Salam buat semua spesial buat kang Den dan petugas sat selalu. Amin, terima kasih. Kakak Japra. Ya. Isomat baca anu saya ceng. Loh, emang dari tadi belum dibaca. Siang iceng anu begang. Minta lagu sakit hati. Oh, nyaku naon. Kaya nyebut begang. Ari Kisomat, Ari Kisomat. Ya, kita dengar lagunya. Mutiara, sana nikmati. Dan kidoing iceng batuk boa-boa kabereyan siki kadongdong. Kadongdong, kadu salapan siki, jeng cangkangna malah.

Ini kakek Salim, apa nih siang Kang Deden? Ayong Laguna buta tiga sentra. Buta tiga sentra, buta tiga sentra. Buta tiga sentra. Pangwartoskeun ka Mang Oyong. Jadi ternak. Jadi ternak tetong di bebet-bebet pubuk. Nama sana buka so pakai Salim siangkan dan hoyong Laguna buta tika sentra pangwartoskeun ka Mang Oyong jai tenatong di bebet bebetkeun tong di bebet bebet bubuk oh gitu duka duki duka duka tridangu duka tridangu. Jeng batuk wabah kaburian sih kadong-dong. Lain sih kadong-dong sih.

Saur BBC tanu piseng, ya tanu piseng gen. Saur Ki Somad baca anu saya jenghar. Siang jeng anu begang minta langgu sakit hati har. Aida dan begangnya. Ya kan we bilih pas. Kan nyebutkan deden enu ngalangkung gitu.

genah merengarena 98.9 Sukabura FM.

0: Mernas. Sukapura FM. Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai misteri hilangnya seorang warga Tanjung Jaya Tasikmalaya selama 12 hari berakhir tragis. Memasuki hari keempat, tekong perahu wisata yang hilang di Pangandaran belum ditemukan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Aam Amelia, 45 tahun, warga kampung Cilolohan, desa Cilolohan, Tanjung Jaya, Tasikmalaya, ditemukan meninggal dunia di dasar sumur kering sedalam 15 meter Rabu pagi kemarin. Jenazah pertama kali ditemukan keluarga bersama ketua RT setelah mencium bau tidak sedap dari sumur yang hanya berjarak 10 meter dari rumah korban. Kapolsek Tanjung Jaya, Ibda Hendi Hardiansah, membenarkan korban terlihat setelah sumur diterangi senter. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan harus menghadapi seekor ular kobra bisa yang berada di dalam sumur bersama jasad korban. Kepala Pos SAR Tasikmalaya Bagus Prayogo mengatakan ular harus diamankan lebih dulu demi keselamatan petugas.
4: Berbahaya, hewan berbisa itu sudah bisa diidentifikasi adalah ular kobra. Jadi memang fokus Basarnas dan tim SAR gabungan itu adalah keluarkan dulu bahaya itu, evakuasi ular tersebut baru evakuasi jenazah yang ada di bawah. Kedalaman kurang lebih kemungkinan antara 10 sampai 12 meter, Pak. Informasi yang tim dapat di lapangan untuk hilang ini kurang lebih sekitar 12 hari akan lebih. Tapi untuk jatuh ke sumur juga tim masih belum bisa memastikan kapan-kapan.
1: Ular berhasil dievakuasi jelang jam setengah satu siang. Jenazah Aam kemudian berhasil diangkat 15 menit kemudian. Polisi menyebut tidak ada luka pada tubuh korban dan keluarga menolak autopsi. Menurut keluarga, korban sebelumnya menjalani pengobatan jalan karena gangguan jiwa. Pencarian terhadap tekong perahu wisata yang hilang di perairan Pangandaran memasuki hari keempat. Supriyanto bin Ahmad Sudiono, 48 tahun, warga desa Babakan Pangandaran belum ditemukan hingga Kamis jam 9 pagi. Ketua SAR Barakuda Pangandaran Sakyo Andrianto mengatakan tim gabungan melakukan penyisiran darat dan laut dengan radius 5 hingga 6 km dari lokasi kejadian.
5: Masih penyisiran jalur darat radius 5 km sampai 6 km. Arah kanan kiri dan juga pencarian dari laut ini masih belum membuahkan hasil ya. Cuma mudah-mudahan biasanya korban yang tenggelam ini paling lama 4 atau 5 hari bisa muncul.
1: Sakyo menambahkan, secara teknis korban tenggelam biasanya muncul ke permukaan dalam 4 hingga 5 hari. Tim tetap optimis dan melanjutkan pemantauan. Peristiwa bermula Senin sore lalu. Saat itu korban mengemudikan perahu katir karya berkah untuk mengantar nelayan melaut. Saat baru lepas dari bibir pantai di depan pos 3 Belawista, gelombang tinggi menerjang hingga perahu terbalik. Penumpang lain berhasil selamat, sementara korban hilang terseret arus. Operasi SAR gabungan hingga kini masih terus berlangsung. Masih informasi dari Pangandaran. Sebuah rumah semi permanen milik Ida Nuryati di Dusun Cilembu, Desa Cigugur, Kabupaten Pangandaran ludes terbakar pada Selasa sore. Mengetahui musibah itu, Bupati Pangandaran Citra Fitriami mendatangi langsung lokasi kejadian untuk menenangkan korban sekaligus menginstruksikan penyaluran bantuan darurat.
6: Yang penting mah selamat ya. Bumi mah kan dibangun, tenang. Sabar lah. Gimana bisa dipilarian, penting mah selamat. Jadi akan ke bebannya nonwe itu ayah batakot.
7: Kasih ke atas madam truk, kepan batu, terus madam truk, kepan batu.
6: Ini apa? Kakak nanti kasih diurusin.
8: Alhamdulillah.
6: Nambihan.
8: Kan beda ibu tuh naik batu.
6: Kayaknya 20 juta deh Pak Kalang diurusin.
1: Peristiwa kebakaran terjadi Selasa 11 Agustus jelang maghrib. Api pertama kali diketahui oleh anak-anak yang hendak pergi ke masjid. masjid usai melihat percikan api muncul dari KWH meteran listrik rumah korban. Warga yang dibantu dua unit mobil pemadam kebakaran Pangandaran berjibaku memadamkan api hingga berhasil dikendalikan satu jam setelahnya. Kapolsek Cigugur AKP Iman Sudirman menjelaskan dugaan awal penyebab kebakaran sementara berasal dari korsleting arus listrik. Material bangunan yang mudah terbakar menyebabkan api cepat membesar. Iman menegaskan kendati tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Kini, korban telah mendapatkan penanganan darurat dari Pemkab Pangandaran.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
9: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
2: www.radioprssanijabar.net.
9: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Dinas Kesehatan Kota Banjar secara resmi meluncurkan program tahunan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS 2026. Kegiatan krusial bagi pembangunan kesehatan anak ini dipusatkan di SD Negeri 8 Kota Banjar Selasa 11 Agustus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar Saifuddin menegaskan program imunisasi anak sekolah ini bukan sekedar rutinitas, melainkan investasi kesehatan jangka panjang bagi generasi penerus di Kota Banjar. Pelaksanaan BIAS tahun ini menargetkan seluruh anak usia sekolah dasar baik negeri, swasta hingga anak-anak yang belum mengenyam pendidikan formal. Hal ini penting guna membentuk kekebalan kelompok dari ancaman penyakit berbahaya seperti campak, rubella, difteri, tetanus hingga kanker serviks.
2: Sasarannya kalau nanti kalau seluruh Kota Banjar setiap anak kelas 1, kelas 2, kelas 5 itu menjadi sasaran. Kelas 1 dan kelas 2 itu campak dan ABB. Nanti untuk kelas 5 dan nanti bulan ke depan adalah TD atau TT. Tiga ya, yang pertama adalah MR, yang kedua adalah ABB, dan yang ketiga adalah TT atau TD.
1: Saifuddin meminta para orang tua mendukung penuh program ini dan tidak terpengaruh isu hoax seputar vaksinasi. Pihaknya menjamin seluruh vaksin yang digunakan dalam BIAS aman, halal, serta telah lulus uji klinis BPOM. Layanan imunisasi dapat diakses warga melalui jaringan fasilitas kesehatan terdekat di Kota Banjar.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
5: Gena merenang ngarena. Sukapura FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saparantosna urang ngiringan ngalebetan warta berita tadi tanya. Nah, diklat jurnalis. Mangga menumpah deau di acara lagu Sunda itu. Panantos sumping nu kahiji dadan japra. Dan japranya nya. Sampurasun Kang Den Lujeng sumping kembali. Kawina memotoran ti Dul Sumbang. Salam buat semua spesial buat Kang Den bertugas. Duh atuh nuhun jalu dadan japra eling budak teh Den.
1: Eta kamari ge.
0: Eta pamenta laguna memotoran kan usi nembrak batur. Sok motor. Salajengna mahani sampurasun Kang Deden kumada mang alhamdulillah. Panggoengkeun laguna Mumun diantos satunuhun. Mangga Mumun, ibu mamahani. Oh mangga mahani hoyong Mumun, Mumun. Ka Amar siang Kang Den tois manco menut laguna.
2: Jajaka sareng nyimojang.
0: Bulan di Patenggang, sono tambah dadeng. Oh, mangga, mangga. Lajeng nareng April, sakanten aja temundut laguna, adeden. Laguna tihang janur, hatur nuhun. Andri Dewo, assalamualaikum, sampurasun, adeden, kalite iceng. Tepang di hoyong kawina, tidur sumbang, duria Tasikmalaya. Mangga, mangga, Andri Dewo. Neng April, lajeng kakak Amar. Mahani atau dadan japra sok kanto sijihijinya orang teruna
2: kota Sumedang.
0: Kalah momotoran heula momotoran momotoran momotoran kalah sok daungkeun heula lagu nu ieu ya. Orang siapkan di Nawanda Jaipong.

0: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: meli Kang Asep. Udah.
1: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
2: Wah, ya Allah, ya Robi, ayin gablek salakit yang mendekesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon tuh, atau setukeran ini jengkol, ayin awas mah.
3: Lain panon wahi, lain teh rematik, ongko, suku, jadi tilu.
2: Mana?
3: Ya hiji itu, cik, atu banete kurunya akan jadi salakit, pangneangan kena pengobatan anu jetu.
2: Alah, ya, kaditu, cenaka pengobatan herbal, mutiara sehat. Gusti, lu agung atama cedung li, gara kuat li, akan gara sok.
3: Atu orang edit.
2: Ayo.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa

0: tira sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.
1: Kamar gerang kapayun mumpung di keur film ceng. Keur di film ku aja ya teh. Eta si Totong eta kamera de. Totong ngangen agung iwa. Aduh. Saan bade ngibing ka kamar tah dina bulan di patenggang.
2: Kapayun kakak. Ku Totong bade di film ya.
1: Aduh gaya si Totong. Sok di kamera tong.
2: Di kamera kakak aku iya nuyanya.
1: Oh sok.
2: Waduh, setan-setan itu tadi. Kas tuang ajan.
1: Pula ditanya lah.

0: Robi aing gablek sareng kita mendekesel berang penting nganunung tuna tete panon teh atuh sutukeran jengjengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi sareng kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindang peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

kan di Dewo nyenggakeun laguna. Laguna Duria Tasikmalaya, Laguna Duria Tasikmalaya. Saparantosna tihang Janur, dari pundut kuning April. Angga neneng, pilih badai lalason helam.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Cihuni. Gaskeun Kang Den, hoyong lagu Jayanti. Oh, hoyong Jayanti. Oke. Nah, duh. Beda sih cuma make oke. Nah, Jayanti pan. Oh. Tiada Astrid, siaplah pokona mah. Mah Mila. Mangga siap pokona mah jararogennya. Mun milih sahamun, milih teng baja. Teng baja nu gede, batar milih si japra nya lah. Atau nu laguna Kang Den, bunda. Sawangsul na, mahani. Eleh, kurang rajin.
1: Isokan na kawi.
0: Mawar bodas selanya. Mangga nyanggakin tahkan mundut.

0: Lain, ayo nama asalau bat toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Yulianan udah joget. Joget nih ya. Joget nih. Mangga mamila antosan di dia. Goyang kiri, goyang kiri. Saur Andri Dewo hatunun ada den kawi. Nah Allah katamu bisa. Nuhun sing jantan daging.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Sorah-sorah kaparayun-kaparayun gerang ngararibing.
4: Kapan, Wadidin? Tuh, Mami lah mati payun. Terus ngipiak, wang ngipiak.
5: Aduh, mangga Mami lah ke payun sok. Lajang ke...

Siti, Mah Azmi, sana teh. Petsiang Kang Deden, Mama Azmi, bade menut laguna domba kuring, kanggo Kang Deden, metugas, ajak sampai tuntas. Deh, nuhun, Mah Azmi, nuhun Mah Azmi, mangga antos.

0: संपूर्ण सुनो जंक्शन संगे दें ते इचे यहाँ के लगुना ते बंसु बांडू मंचम बंडा आया कितो दें पिलारे मंगा वानो रंग पिलारे
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
0: Kaparayun.
5: Kapayun,
0: pilih hilap,
5: pilih hilap.
6: Aye,
0: tetong.

0: 장군군대냐?
1: 장군군대, 아, 뭐죠? 건강한 데고.
0: 워나온.
1: 워나 고칭.
0: 아, 고칭.
1: 요, 나망도 있냐? 나망도 있는 거 어깨 뜨셔야 돼.

0: si Mangkis bagian ayeuna.
1: Iya,
0: bagian ayeuna. Ayeuna pesen kopi teh opat gitu.
2: Patis, patis, indomie.
3: Ka Mangkis teh ing kaki doengnya.
4: Oh, oh.
0: Amis teh.
2: Weh, tong
4: Mangkis.
0: Kopian. Cagir naon
3: ku. Pesen kopi. Di bare kucekan adukan ambeknya.
4: Pasti ambek.
3: Kidoing.
0: Patang ada pesen pancian.
3: Tadi we salah ngadenge.
0: Konjana mah nyanya.
3: Oh, pukulan kidoing. Rumba Garut, tadi disebutkan Rumba Garut.
0: Emangnya hirup teh dahar.
3: Oh, menyasai.
0: Nah, gue ngobrol si Sirian, dahar deh, sare deh, kopi udut.
4: Ah, sekalian orang ramit menur, ramit mun, mungkur, wili jangan leson, kasadana, paturai, patepang deh, dinten anjing, insyaallah. Urang serangan deui, urang tutup kubilahi topik wali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana dong, misalnya, ada poho-poho deui, tapi pernah kejadian gitu.

Tuloy inom kopi, nga labok, roti, tangi, buatan pabrik si Bunhaw. Cap berit di tunuh dari sare dari nepi ka kuring ngimpi di udag-udag kunti. Kunti mana ya kunti? Bakat kurewas nyaberang na hudang dari anggar kene. Mung mani nginum kopi deui ngalebok roti tengik deui buatan pamik si Bunhaw keneh nya eta we cak beurit keneh.

Ini nong bapak gesta boga pamajikan di talak dua anak lima kabeh meluka inung dah haro gesok ajukannya ke warung nasi si wajah berita bari sangu nanti sepanan gigi sangu gigi teka boleh jeng-jengen nyai jelema ayana sok jelema pagawain sare erek iraha menang duit erek iraha benghar nya kompan ayana walau bajelema teh gitu namun dulur senang dipakai pementaan ya kan sekalinya ditulungan lain mikir ditulungan teh ngadul ngengenahan tulunya bulat balik kemikir matak lawan balang sakte mah wih lu jeng weh tau kita udah bongan kita mung kerja kerasnya tersarenya tapi sekali waktu pernah ya nya kuring hiji waktu hudang isuk-isuk nanti beret kiri sama komo ya kemung weh kan sama dia

0: Ah, kualnya. Kawas jalma kasurupan dewek naik kana suhunan. Maca saja tarik pisan. Kawas doger monyet ku tetangga di lalajoanan gera. Aduh. Rupa-rupa ta gara-gara eta. Terus ting kumaha da? Ting sanu comel, ting sanu bebeja. Nya, da berang poe isukna goreng di tewak tentara.
1: Ya paribasa
0: gini-gini. Aya wae lah. Tuluy ngaringkuk di kodim nepi ka opat poena pagawean terobah. Anger sare. Bari anger mumul mali. Nepi ka opat poena ta. Bau ajam juga, banyak bau anjing leweng teh.
1: Tapi banyak nama nakas.

panas menang udun ayah ku tanggap nah tapi gak kipung ya tapi kapowe ayuna lamun kabeneran selon nah iya penyakit ya teboga duit ker ngopi teboga duit ker udun sok ngadadak jadi sono iraha kak kodim simut simut hanet rokok gratis bolu hanet gratis jadi bere kamar maksudnya lain hayang di ayang hayang di sel saya mah kak kodim dia ternyata hayang udut gratis jeng bolu nah gitu buat nanya ke bapak-bapak di kodim ada orang Sunda mah gening kada banyol terkira-kira pulah jantan rahat mana Roger ganti TWM sakit lah kecilin.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Khawatirnya dipicu dengan angin yang cukup kencang saat ini, kedalaman dari potensi yang terbakar ini juga masih banyak.
3: Ini bukan satu kali dua kali nih kehilangannya. Pertama propak hilang, tubuh tadi MT-nya, muajin nggak ada gitu.
4: Jabar Now edisi Kamis 13 Agustus diantaranya mengenai pencurian di tempat ibadah berulang kali resahkan warga Bogor. Kebakaran hutan dan lahan, Karhutla di Sukabumi diduga karena tangan jahil. 18 hektar lahan perhutani ludes. Misteri hilangnya seorang warga Tanjung Jaya, Tasikmalaya selama 12 hari berakhir tragis. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Aam Amelia, 45 tahun, warga kampung Cilolohan, desa Cilolohan, Tanjung Jaya, Tasikmalaya, ditemukan meninggal dunia di dasar sumur kering sedalam 15 meter, Rabu pagi kemarin. Jenazah pertama kali ditemukan keluarga bersama ketua RT setelah mencium bau tidak sedap dari sumur yang hanya berjarak 10 meter dari rumah korban.
5: Kapolsek Tanjung Jaya Ibda Hendi Hardiansah membenarkan korban terlihat setelah sumur diterangi senter. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan harus menghadapi seekor ular kobra berbisa yang berada di dalam sumur bersama jasad korban. Kepala Pos SAR Tasikmalaya Bagus Prayogo mengatakan ular harus diamankan lebih dulu demi keselamatan petugas.
6: Berbahaya, hewan berbisa itu sudah bisa diidentifikasi adalah ular kobra. Jadi memang fokus Basarnas dan tim SAR gabungan itu adalah keluarkan dulu bahaya itu, evakuasi ular tersebut baru evakuasi jenazah yang ada di bawah. Kedalaman kurang lebih kemungkinan antara 10 sampai 12 meter, Pak. Informasi yang tim dapat di lapangan untuk hilang ini kurang lebih sekitar 12 hari atau lebih, tapi untuk jatuh ke sumur juga tim masih belum bisa memastikan kapan-kapannya.
5: Ular berhasil dievakuasi jelang jam 12:30 siang. Jenazah Aam kemudian berhasil diangkat pukul 15 menit kemudian. Polisi menyebut tidak ada luka pada tubuh korban dan keluarga menolak autopsi. Menurut keluarga, korban sebelumnya menjalani pengobatan jalan karena gangguan jiwa.
4: Aksi pencurian kembali meresahkan warga di Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Masjid Mutakin menjadi sasaran pencurian. Pelaku membawa kabur satu unit ampli speaker setelah mencongkel lemari penyimpanan di dalam masjid. Warga menyebut pencurian itu sudah beberapa kali terjadi. Sebelumnya, pelaku juga pernah mencuri kotak amal atau koropak di masjid itu.
7: Aksi pencurian kembali meresahkan warga di Kampung Situberem, Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Masjid Mutakin di RT 04 RW 01 menjadi sasaran pencurian. Pelaku diduga masuk ke dalam masjid setelah tengah malam, kemudian mencongkel lemari dan mengambil satu unit ampli speaker. Sejumlah ruangan lain di dalam masjid juga diduga sempat dimasuki pelaku, terlihat dari beberapa pintu yang dalam kondisi terbuka. Warga menyebut aksi pencurian di tempat ibadah tersebut bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya kotak amal atau koropak di masjid tersebut juga pernah dicuri.
3: Salat Isya masih ada ampli. Tadi pas subuh itu mau muajan, ampli-nya nggak ada gitu. Ya diperkirakan sekitar jam 2-an, jam 1-an gitu ya hilangnya. Ini bukan satu kali dua kali nih kehilangannya. Pertama propak hilang. Tubuh tadi ampli-nya, muajan nggak ada gitu.
7: Warga kini meningkatkan kewaspadaan dan berharap aksi pencurian tidak kembali terjadi serta keamanan di lingkungan tempat tinggal dapat lebih terjaga.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, melanda kawasan Perum Perhutani di Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, menghanguskan sekitar 18 hektar lahan. Penyebabnya diduga tangan jahil.
8: Berdasarkan informasi awal, menurut Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Kunto Wibowo, kebakaran diduga dipicu oleh ulah manusia. Namun dugaan tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Penanganan dilakukan dengan mengerahkan petugas untuk mengendalikan api sekaligus memantau area yang terdampak. Langkah tersebut penting untuk memastikan tidak terdapat titik api yang berpotensi kembali menyebabkan kebakaran.
9: Melakukan pengawasan. Kalau memang sumber kebakaran lahan atau hutan ini memang disengaja.
8: Kondisi lahan yang kering menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Perhutani KPH Sukabumi sebelumnya telah memetakan sejumlah kawasan yang dianggap rawan karhutla sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kemarau panjang. Menurut Kepala KPH Sukabumi, Dedi S, kebakaran seluas 18 hektar ini kembali menunjukkan pentingnya kewaspadaan masyarakat selama musim kemarau. Aktivitas manusia di sekitar kawasan hutan perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan agar tidak meningkatkan risiko kebakaran. Perhutani bersama pihak terkait diharapkan terus memperkuat pemantauan kawasan rawan. Koordinasi antara pengelola hutan, petugas pemadam, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah karhutla meluas.
4: Masih terkait kebakaran, tempat pembuangan sampah akhir di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan terbakar hebat Rabu pagi. Kencangnya angin serta tumpukan sampah kering membuat api dengan cepat membesar. Petugas gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman.
9: Petugas gabungan mulai dari damkar, BPBD, TNI dan polisi berjibaku memadamkan api yang kian membesar. Petugas menyemprotkan air di beberapa lokasi guna mencegah api terus meluas. Sementara itu, kepulan asap serta luas TPA sekitar 5 hektar menyulitkan petugas memadamkan api.
10: Sekitar 5 subuh. Ini juga mungkin perlu penanganan yang berkelanjutan karena saya pikir ini berbeda perlakuan kebakaran lahan dengan sampah ini sendiri karena khawatirnya apalagi dengan dipicu dengan angin yang cukup kencang saat ini serta kedalaman daripada potensi yang terbakar ini juga masih banyak. Nah makanya ini juga perlu penanganan yang berkelanjutan, mitigasinya berkelanjutan supaya tidak meluas.
9: Sampai saat ini, belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang melanda tempat pembuangan sampah akhir ini. Hingga siang, petugas gabungan masih melakukan pemadaman TPA Ciniru.
4: Aksi pembakaran misterius terjadi di sejumlah lokasi di Kota Bandung dalam waktu sepekan terakhir. Aksi teror tidak hanya menyasar sejumlah kios di Kecamatan Astana Anyar, namun juga ada pembakaran bendera merah putih di kawasan Kecamatan Andir.
11: Terbaru, aksi pembakaran terjadi di kawasan perumahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, di mana pelaku terekam jelas kamera pengawas melakukan pembakaran terhadap sepeda motor, jemuran warga, hingga cover penutup mobil. Polisi kini tengah menyelidiki dugaan teror pembakaran berantai karena ada kemiripan dengan aksi pembakaran misterius sebelumnya. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Selain kasus pembakaran bendera di Kecamatan Andir, pihaknya juga menyelidiki kasus pembakaran sejumlah kios di Kecamatan Astana Anyar, apakah ada kaitannya atau tidak.
12: Diduga pembakaran bendera dini hari yang terjadi di wilayah Kumposek Andir, saat ini sudah dilakukan penyelidikan, ada kemiripan, tetapi kami lagi pastikan apakah memang sama pelakunya atau tidak. Untuk di Astana Anyar, dia membakar warung sehingga merambat ke sebuah bangunan di sebelahnya.
13: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssndjabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
4: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat bersama Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi STIKOM Bandung sukses menggelar kuliah umum bertajuk 5+1 Broadcasting Perspective Digital Era di Bandung Creative Hub Senin 10 Agustus lalu. Selain mempererat kerjasama antar lembaga, kegiatan ini dikemas sebagai bentuk inovasi ujian akhir semester berbasis praktik bagi mahasiswa. Melalui pendekatan ini, mahasiswa STIKOM Bandung tidak hanya mengikuti ujian teori di dalam kelas, tetapi juga terlibat langsung dalam pengelolaan acara serta penyusunan makalah ilmiah. Forum ini menjadi ruang diskusi inklusif yang mempertemukan akademisi, praktisi media radio dan televisi, serta regulator KPID Jawa Barat, guna memetakan masa depan penyiaran di era konvergensi khususnya bagi Gen Z. Wakil Ketua 1 STIKOM Bandung, Muhammad Farid, menjelaskan esensi dari transformasi pembelajaran itu.
14: Tiga kelompok besar unsur akademisi, kedua dari unsur praktisi industri media, dan yang ketiga dari regulator, yaitu KPID Jabar. Kami dari STIKOM Bandung, lalu ada dari radio, televisi, lalu dari regulator. yaitu KPIDEN Jabar. Ini ruang di mana kita harus menatap ke depan, masa depan industri dan masa depan aspek-aspek dari industri ini seperti aspek sosial itu seperti apa yang akan terjadi. Masa depan Jawa Barat, masa depan dunia penyiaran Jawa Barat, masa depan generasi muda Jawa Barat juga tergantung dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, terutama juga dari unsur penyiaran.
4: Kegiatan ini sekaligus membuktikan integrasi dunia akademik dan industri mampu menciptakan metode pembelajaran berbasis proyek yang relevan guna membekali mahasiswa dengan pengalaman praktis sebelum diterjunkan ke dunia kerja.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: 98,9 Sukabura FM.
15: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
16: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM dan apotek.
17: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.

0: Allah ya Robi aing gablek salaki teh mele kesel beurang peuti nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu
0: aleh yeuh kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra Elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alalanyar. Nyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Sera Perdana Rekor.
5: Ya, yeah, this is...

0: Sera. Perdana rekord.
1: Ya, yeah, this.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore. Wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Sim Kuring Andi Elina Sugilar siap kembali memenuhi ruang dengar Anda di jejelan tako sara Sim Kuring. Alhamdulillah sih sekarang sudah oke. Suaranya nanti kan sudah kembali normal. Alhamdulillah setelah beberapa hari ya suaranya dibikin berubah karena efek dari cuaca yang sampai sekarang kan masih kena tetap dingin.
1: Ya,
0: panas. Hawanya teh panas. Bukan hawa, apa ya? Misalnya apa ya? Pokoknya mah panas gitu di luar, dingin di dalam. Panas di luar, dingin di dalam. Lah pokoknya mah gitu. Selamat sore, kita ucapkan selamat bergabung, selamat siap-siap untuk mendengar kecaprukan sore hari ini, waluan hari ini. Karena sudah menjadi apa ya, sudah menjadi tradisinya, apalagi kalau misalkan mayoritas yang dengernya kaum-kaum tukang awelu unggul. Sudah bisa dicirian kan tukang-tukang awelu gitu. Makanya ya selamat selamat bercapruk. Selamat mendengarkan kecaprukan, kecaliwerahan dari anu pengirim-pengirim WA. Semoga kita, Anda bisa nyaman-nyaman aja lah. Dengerin ocehan-ocehan Sim Kuring yang tentunya membacakan cerita atau membacakan pesan-pesan dari Anda. Karena Sim Kuringnya jujur, kalau bisa sendiri nggak bakalan sanggup. Nggak bakalan sanggup kalau ngoceh sendiri mah. Makanya tetap diperlukan dukungan Anda, diperlukan partisipasi Anda untuk mendukung para waluan ini. Dukung perwaluan hidup nggak melu. Kesalahan 12228111 terbuka. Gas.

0: Para aki-aki ganjen. Aki-aki ganjen itu. Pintar sim kuring ucen jadi aki-aki. Tidak termasuk.
1: Semerbak wangi par.
0: Selamat sore, terima kasih ada Ari PW. Sore, Mamang hadir. Sore lagi.

Ir Amang Prung ah sore ki urat 0308 sore lagu na jablay 2 mang ade Asri mang nu kamari ngunaun bukan ade Asri itu mah itu Novia Rosma nah ayete teh aya 2 tadi ayete ieu minta di eta ayete 2 nomor kau ya. Kosong 308 ayat T O G ngarana. Nupugu itu numana itu ayat T T. Cynthia, waalaikumsalam, selamat sore. Elsa Cikata Mas hadir. Kamari absen ku sabab aliran di Diuna. Laguna berlayar tak bertepian. Wah. Repa, waalaikumsalam, hadir. Laguna Bukit Berbunga, Silpi Kumalasari Nuhu. Miun ibo, sang penakluk mesin kaput yang menguasai dunia perwuluan dan siap meramaikan hasanah perbustaman dari geng Jingjong. Duh, aing jadi kecanduan film kakak Longhuan Mang Maiwa. Anu ti grup Wijaya. Ti grup Wijaya si Oyang menyamar. Anu batu giok yang hilang, no eta. Dulu sih sempet liatin drama-drama itu ketika punya aktivasi punya aplikasi apa ya? Aplikasi Babe gitu kalau nggak salah baca berita sama itu yang digabung sama video-video pendek itu apa ya lupa lagi. Ayo di eta-eta. Ayo nu awewe. Tokona teh awewe. Diusir ke leutik nanti ku bapana. Geus gede kena jadi office boy. Pek indungna nu jadi pimpinan perusahaan. Grup Wijaya. Omet Jaiter, waalaikumsalam. Tak kakek Salim, menusok nonton racin tetap ke jam tilu, cina jenari. Asa kene kakek Salim nonton racin Grup Wijaya. Omet Jaiterar, waalaikumsalam. Siap manco gaskin ngawelu sampai ngebulai. Enggak juga lah sampai ngebulai. Hari Dewo sore gaskin lagi ngebusam. Sana jan hawana panas gerengseng. Hoyong laguna etanuhun. Oh.

Nasora jika nama tepi amit ya, normal sih kering alhamdulillah, cuman masih kena ada batuk. Batuknya tuh udah turun temenan hayo we udud. Karena itu kan bikin tenang ya. Kau bari ngopi ya. Ngopi udud rek teureun kumaha tuh batuknya ge. Kang Ades aya gaske Rusdi Setiawan P. Pupa Pepe, Pupa Pepe. Elsa Cikata masuk ganti Abi Hungku, nusok nganca grup Wijaya jeng grup Kusuma. Tanya Elsa sengganca grup Wijaya. CEO yang menyamar jeng batu giok. Ma Adit, waalaikumsalam. Sore Kang Andi, sore sadena pastina sarehat. Sadena yang lagu aku tak butuh cinta. Tapi penyanyinan ori hilap deui na mina. Ah, atuh ah. Mah dia tuh kudu pugu. Kan kayak orang teangan lah gampang. Aku tak butuh cinta tapi nu ori. Orang teangan heula nya amengke tinggal mutar. Aku tak butuh cinta. Ini saha ya ti. Oh Mirnawati. Baru gede pengen beli ini. Orianana Mirnawati. Siap nanti tungguan yang saya malah. Wana Japa sore gas tawis manco laguna antara surga dan neraka simpan nomor iya Wana Japa udah. Ari PW, woi ingat apa cerita Dracin dan jikan mah langsung nyamung apa halun. Grup Wijaya. Maji Fadil sore acek. Miun, noe tamang. Garuli si apa bena balad Wijaya mah. Ayan mah kerami anu junate sang puang nguasa naga hitam dari langit menjadi pengemis. Sararawak judul naik lalakonate sakti tihular sebenate. Tara elehan beri jeng film oma beak ditanyokan kemana pesuruh lelacok. Kemana naya penonton anu luncat nunggilan tengah cau. Bangun Roma, lawan.

0: Kalau penggemar oma-oma kerbeak disiksa ana layar tancap teh. Penggemar panatikna luncat cina eta kena tangga jauh bini ngelan tangga jauh. Bangun Roma, bangun, lawan. Ini segitunya. Terus di siawan kalau doan teh udut bagi mamayu karena yang disadiakan udut dan sadiakan uingnya kenyicu yang ya rokok ya kene itu ayah melihat ada kami nementa yang beliin rokok habis rokok ya. Siti Jati nggak ada Diona pamia gruten we di kamar ini pengangguran Marton ayah rudet eta kaki misun karena nonton rajin maknya jawar mesin kabut betul nonton rajin ikan baik ya wasok milu kekejat tuh kok itu judulnya penguasa langit jadi pengemis.
1: Ya Allah, ya Robi, ayin gablek salakit yang milik kesel. Berang putih nganunung tuh, neta tepanon tuh, atuk setukeran ini jengkol, ayin awas mah.
2: Lain panon wain, lain ke rematik, ongkoh, suku, ke jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu, cik, atu banete kurunya akan jadi salakit yang neanganken pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu, cenaka pengobatan herbal, mutiara sehat. Gustin, wagung, atama cek dungli, gara kuat, ya kan, gara sok.
2: Atu orang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem,

saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Kalian apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580 332.

Selamat sore Mak Adit. Aku tak butuh cinta. Lagu pilihannya nyengakeun. Orianana ya Mirnawati. Anu pis laguna komo ditungguan beri nyangu. Metaka memetara lalajo perdramaan. Gibisi ketagihan. Dah aslinah ketagihan. 3405. Waalaikumsalam Mang Penyiar. Yang ada Mang Dei seperti biasa. Ada emang ngecagir. Yang laguna Ebit judulnya Di Batas Kota Ini. Ebit Di Batas Kota. Sok ngarang. Salam buat anak-anak CBO. Tak lupa buat anak PLP. Encerit hatur nuhun memang sekeluarga. Amin. Bibi Cit hadir. Wildan sore laguna jangan tunggu lama-lama. Kakek Sali masih biasa. Nu judi batu gening grup Wijaya. Maunya. Kakek Sali mapalun deh. Mangkukna panas pol ki bembe keur ngaduk tanya kuwi teh ngaduk ceng pok teh lain blok renang cek. Eubeuh teh pangi irah teu urang ngumpul. Oh Persib, Persib ke malam Minggu. Persib lawan Bali itu lawan mana ya? Jang Nur Zaman, laguna Garut Intan, Ade Asri, salam Kang Iwan Olet di Cianiwu. Miune, aing ciramayan, sering ada yang amang nyeritakan eta. Da film Wijaya Metra, lemang penjahat nubeak ditanyokan, de puas aing. Beda jeng film Oma, Pak Win hadir Jambara Bali lawan Sabah, mang. Da Persiba malam minggu, lin lawan Sabah. Nye, Persiba malam minggu. Mungkin jam 8:30. Dah ya, kamu teh di grup TV gitu.

United lawan Sabah FC jam 7. Sabah lawan Persib Sabtu jam 7. Kemudian Persib lawan Bali Selasa jam 7:30. Kita jadwalnya. Jadwal Persib. Ari PW dah emang baroga hanca sakalian hayang ge. Kalah kagok gerak tuh wing nage kalah kasarean rebut nge deh mah rebut HP na sok sok itu layanan salagi gitu meruk terdoraka itu ngelayanan Martin wing menggis urun en menonton racin teso anang nges katalar KBG ceritana tanurus semesyon buka kekuatan tembus panang nih mang on bisa melong batu giok anu maha jeung babari ka beungharna teu racin mah. Teuing da uing tara nonton pake aplikasi naon sih? Hayang-hayang lalajo uing ah. Terus di siawan amang mah tinggal hidengna rokok disadiakeun sing beki serius. Ulah WA-an wae jeung nu lain wae anjeung saha teh sok gagabah. Dawing geus hideung teu kudu dipepetahan. Awas si Rusdi, epok teh ulah WA-an wae jeung nu lain jeung saha. Oh. Mah teu buncalik mesin cuyang. Siti Jati, abi mah mau ningali dracin teh tungtungna sok gugulunu naon mah ningali nu kitu ceuk abi teh tapi lamun aya terusan episodena sok ditingali deui da penasaran. Repa Persib lawan Sabah FC malam Minggu mohon malam Minggu. Ari PW matak mang mun geus kesal nungguan mah ditodong ti tukang aing lebih si kasarean deui bagus. Kake Salim nobar bari ngaeksekusi bubur kadu lah nyeun bubur tandingan can aya can anu asak. Can anu asak deui kaduna. Abi ge geus sekuat hayang ngajual teu boga duit. Ayo bikin di taongan sugan we anu ngagantung cek dijual. Da anu ngagantung biar aku udah digebegen. Elsa Cika Thomas kadeh nu tadi natara nonton racin ulah mimitian katagihan pisan. Jadi lur dina naon janta. Aplikasi melolo abi mang tapi lo bemang aplikasi tina pain drama ge aya. Mung aing mau nyoba-nyoba nyentuh mau balik. Mau balik ya kan download gitu mah. Dajeng nyananya boga TV nyadina TV teh sagala aya. Enak TV gitu kan TV na ge TV Android dan mau usum kan aya YouTube aya sagala aya. Tapi da geus jarang eta nonton TV. Paling na HP kan cetan, lepas cetan, paling scroll reel gitu. Reel Facebook. Ayeuna katambahan lamun kudu nginstal aplikasi mode melolo atau nukara itu. Mau ngahek laju TV, enggak main. Terus di sianu kumada cinta na YouTube atau na aplikasi melolo, janta. Mion, ton etate anu nulungan Ciyo Wijaya, hek miluan judi batu. Hasil uing menboga ilmu kitu cadu rek ngeleg, aing ngeleg, aing ngeton.

nonton racin orang asa can pernah nonton nukar itu meningkene nonton anime mang nonton nama dina aplikasi iki eta mung ate kabita sin kajongjonan gitu pohonan naon gitu bisi nyicu yang ngawe ngechat omi jongjon nonton melolo wah mau tuh murka mesti teka respon moal dah moal Marton loba aplikasi dracin emang uing berita sok dina melolo ngan sok ketagihan sih emang kade sih moal uing moal asli moal repal dracin urame mah judul teh sang pembalas yang tak terkalahkan etan seru emang oh nyarita kenaun itu sok tami uang kesini ngali can sang pembalas yang tak terkalahkan jana judulnya Aprilia Sirna Galim melolo tanpa iklan langsung tamat jantan mau apa nasaran berbayar kali ya anu tanpa iklan berbayar ya Firdaus mending lalajo si oma mang si oma ma ditembak kumusuh ke alhamdulillah mang saking kusaktina eta bangun Roma bangun lawan Baki kia sarame bapak-bapak karena dracin ya. Kuma ibu-ibu kia asat aya waktas gusti. Dan mending, ya, mending ulah lah fokus ya digawe. Ulah-ulah makin kudu lalajun karar itu.

masalahnya Elsa berarti bertepian versinya versi apa AI. Selamat sore nyangakeun tah. Kita ngobrol lagi terkait naon ngaler ngidul biasa. Neng Elsa nun laguna turun sadayana abi teh biasa seuri sih. Kade geus dealer kan bisi minggu hareup padinya na. Aprilia Senagalin te gratis melolo mah oh. Kakek Salim kemari ceki amar ke bubur teang langsung de teang peuting dieksekusi timbah ku kopi tanpa gula ti kiamar ah serpian-serpian kadunu semu dicakrem teh sampurna sia baru ande dewe cara de dieu mang kabeh di dieu mah sakonveksi naronton racin jeung rakor iwal uing nutara teh kursa lewat noe dina Facebook na aplikasi melolo bedak dina masana dina aplikasi itu lumayan cina menang poin sok ditukerkan jadi duit pernah wingin ngareret sak jam setengah lain ngareret itu niat nah, nonton mata tembus pandang ningali batu giok baru itu ngareret sak jam setengah acus amang antara nempo nuki itu asa tegau embung ah. Yus ya drakor mah bebas ya boga budak nate iraha we. Bae teu kawinna ge. Jeung akeulna teh ditempokeun se. Yue guli jeung gas arame sok geureuk ge. Sok geureuk nya coba dibayar nyenya. Mung sin ka jongjonan imah. Siti Jati abi mang si Ana pon teu diangkat ku abi teh dan uju nonton. Ek di chat we naon a abi teh si cai cek abi teh puku alim kaganggu nuju ka kagokna tu kan jadi bohong nya mang tah eta kan mah balik ka ditu teh ngabohong teh si cai sidik jongjon meon apa anu turun ti langit film eta mah hampir dewa turun ke bumi balas dendam. Film omate resep kesaktian anak coba hitar buntung dipetik senan dapat ngabere ebet jadi bedil tuh ayo ayo hitar buntung dipetik senan ngabere ebet ngabere ebet ting melelesat keluar pelor. Firdaus melajikan uing mang muntuh selalu jadra cinta naon dengan dadaka yang dipangku ke tengah imah guys siapa tau kuming mending ulang aja siapa mau balik mamila ciuni hadir magin aslina kata gihan tuh contohnya si ayah alus jadi urun mancing poho yang kena mancing nonton jadra cinta eleh magin gak ada ya waktu malam gawe siang tidur riwe sini tanto segitu magin laken itu lala jadra cinta oke okay? Akuin, mending kene maca Wattpad, mang. Wattpad, seorang pemuda berusia 28 tahun yang ternyata miskin sekarang jadi CEO yang kaya raya dan banyak cewek yang suka. Duga kumaha eta pikiran nu nyaritana bet umur 28 tahun geus kaya raya nu tadina miskin. Hayalana sungguh di luar nalar jeung. Tamun sim geuning mah jujur dina HP teh aya aplikasi ieu nyesok dibaca Pizo. Aya saura hancang geus rek 2 tahun hancana teu rek tamat sia. Ya. Anu naonnya? Satpam jadi sultan teh kana teh dina satpam geus nyamung eta tuluy. Ya. Geus 2 tahun sih teu rek tamat eta ceritana. Aya aslina ya. Kalau aplikasi nu sok dibaca mah eta Pizo, ya Pizo. Kita boga hanca teh oh teh dikira satpam ternyata anak sultan kami maca teh geus 2 tahun episode geus 1218 nepi ka ayeuna can tamat-tamat eta mah nya rutin jujur eta mah nya saban poe update na sok eta mah sok dibaca. Hmm.
Majia hadir gaskeun, dicit dan nyamang melong dracin wesok katagihan komun kaci bentang ya gulin kama mah Leni. Da anteng eta kana HP meluang dracin. Elsa Cika Thomas, ku abi tetos diwadahan mang. Tos dipisahkeun teu dituna di goa sok di tokoan nyakeun. Kesukan minggu depannya. Terus di siawan resep ngelaju dunia binatang na YouTube. Ya kan masing-masing punya ini, punya karesep. Dan ini ingkuja, ikum salam nyimak. Ari pewe hayang nginyem uing hitar omama. Malah ulba bajing yang didrodor ku aing ku hitar. Ari dewo, uing amang matak teka bita tesok ngehambat kana gawean. Da kudu fokus atau kapok pas eta ge meleset target tos we Sukapura batur gawe mah kuat geuna seuri bari fokus tak etang aya di anak yatim piatu pacarku om-om CEO bos besar ngeuding arah apal eta beuh apa sinatara Mion tuh ayah alus emang nusok ngusep mah beres ini alajun kitu. Jadi derem di imah. Ayah di junot teh setiap menikah dia tambah sakti etama kawin gawe nanti film teh. Tapi ayah di batur ge nyandungnya mangsa.

Meureun geus pangsiun mah jadi satpam nangis 2 tahun gitu. Tes pensiun jadi beungar eno mah. Kan anok nu beungar. Mimitina satpam deh. Bakwitnya enak. Enak nama cawat pada atau apa sejenis imajinasi orang teh main. Orang teh boga imajinasi liar ta eta. Terus di Setiawan kutan teh baroga hancal lah. Josukan mah jarong jon we ngaput ha. Pase purip sama sore nyimak tos aki-aki mah. Magin sok diantep ku magin pada mancing tiis tiris entah gitu mending antepkeun sinalagu non lajur racin.

Selamat sore Nisa Pauji. Ayo sayang culik aku dong judulnya. Nuri selamat sore. Pak Queen ku malam mungkin mancing berila jodracin malah jadi combo mau tetak. Atau mau mancing bakal konsentrasi. Miun karek tilu poe wing emang anu bener aja manggis biak tujuh judul. Pengen jikan wing sok geto nonton sukan wing tu rame. Nyak yang malam minggu rek nobar aing karena salon gen mang ah. Biasa di bioskop. Martan jeng bener miun jebot bebari kawin nanti jina dinadacin mah cukup datang ke tempat kawin dipoto tanda tangan dan buku kawin sah jadi salaki pemajikan. Jeng nya di ayah di Cina oge nu nyandungnya mang wat opat pemajikan nanti. Dameh naik level kekuatan nanti. Baru Kiurat pernah bikin nonton racin etage karet di Facebook. Duka naon judulna teh kan alur ceritana teh dewa perang level sekte Haida melebihi dewa. Nikah ka manusia di alam bumi. Pas budakna borojo balik di ka tempat asalna diteang di ka bumi budakna teh atos badag. Eta mah di langit wat nyerorot ka bumi daripada maot da gerah. Ruksak si jalan aspal nge. Mana sedetil itu ya dracin kiurat. April Yasin Agari, Pijo Nopel tun lumayan dapat koin mon ayaan. Andi Dewa nun laguna gajian ke make headset ya. Bas tarik po gelis itu nyanyina ya. Jadi sidik-sidik ah. Magin poho mancingnya kudracin menggerosok bakal penasaran. Mah adit lahu tak ting mencerita. Aringis kacatan lagi itu dracin mah.

Jablay 2 laguna Novia Rosma prayer si Tanjidor. Sudah kita akhiri sana mau asar. Hari PW lagu Selawan Seven kita. Kiurat anu nuju digarap aya nama teh judulna teh semangkuk mie ayam yang merubah nasib jantan miliarder mang. Gara-gara semangkuk mie ayam ajaib pokona mah. Ani Dewa yakin tema ku jablay 2 sang ada kado ditimba kopi hitam 9 sanguketan make kelapa parut pokona mah halon Kang Ade sanggeus Dracin diganti ku AI kurang greget makanya sanggeus ku AI aktor Dracin ganti profesi jadi tukang buah onya nya aya na mah ya AI nya Mion, mun hayang nu rame mah ki urang judulna teh Sang Pengendali Petir Kuno. Lamun ngamuk teh sia langit ngadadak poek sing barasat kilat teh. Oh nyamran sia mang. Jadi keur orokna teh dipiceun keur hujan, inung bapana dipaehan ku si Junling penguasa naga hitam. Asli eta mah rame sabet aja uing 5 batang ledis sia udud onta. Matak tekor aja eta mah aing. Gak katalar alur tak. Ada judulnya teh, Sang Pengendali Petir, ya. Sang Pengendali Petir Kuno. Di Paehan coba panen teh, inung gue paling si Junlin, ya, penguasa naga hitam. Ya masat asar, saat menjadi masat asar. Semoga ibadah suatu asal akan kita laksanakan mendapatkan ganjar berlipat dari Allah SWT. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. FM.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung
2: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Ya Allah, ya Robi, ayin gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, nata tepanon tuh, atuk setukeran jeng-jengkol, ayin awas mah.
1: Lain panon wain, lain ke rematik, ongkoh, suku ke jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung atama cek dungli, gara kuat li, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem, saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: keur naon ceung?
1: Ieu keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
5: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM.

Ayeuna anaon we biasa beri jalan. Jam 16 lebih 9 menit. Yang baru nyetel radio. Yang baru bergabung bersama. Kita aturkan selamat sore, selamat bergabung. Obrolannya ya nama cing, keinginan terbesar yang sampai saat ini belum tercapai di masing-masing. Ayang pokoknya sampai tipican kacape yang naon. Sugane jadi doa, ek buru-buru kacape gitu. Cing sok. Keinginan terbesar.

kesampaian lah, belum tercapai lah gitu intinya mah. Keinginan terbesar di Anda yang sampai saat ini belum tercapai, hayang naon, kendalana naon, tohok, sing jadi doa ya, biar keinginan terbesar tersebut bisa segera tercapai, amin.

Obrolan kita adalah keinginan terbesar yang sampai saat ini belum tercapai naon. Masing-masing ya. Amar gas kendeang wipina karek kurung paingan tadi owo tuh mar. Nuri masih setia nyimak nuhun dan japra sore laguna salawat Jibril Irwan Kristianto. Bibicit sore hayang loba duit mang sok hayang mere kan itu boga loba duit meureun mang moal hese mere. Oke sok sedih mang mun hayang mere kan ukur butuh ge urang teu boga bingung ek mere ge ta eta urang ngebereun. Sama sih keinginan terbesar setiap orang pasti eta hayang loba duit. Mungkin yang lainnya Calek sel hadir kare gabung. Bang Calek apa kabar? Sehat selalu ya Pak Calek ya. Kiurat harapan anu acan kacapai terlalu banyak mang. Mung harapan terbesar atau naena yang kape ser taneuh abi mah taneuh pibumieun sisi jalan. Kendalana teh tabungan anu acan cekap kanggo panggaleuhna karena abi perintis sanes pewaris. Sing buru-buru tercapai. Kakek Salim gas kendela memang beres. Kayang hirup teboga setoranen. Kendala nama can cukup. Ku waktu ayah nama. Jeng ayah anu hayang pisan ayah nama. Hayang adar anggur anu berada gening. Eng tong dipipitan ayang di jing-jing jeng rayu nguyanana. Ek beri tangga. Gerasok. Ya. Banyakkan, bayangkan. Yakin hayang. Hari PW, hayang bisa nyupir wing mah can kacape nepi ka ayeuna ge. Kendalana teu boga mobilna. Ka Jason can boga modalna, ngimpi mah geus mineng, wing teh ngimpi geus mamawa wahon. Unggal tas ngajait beurangna peutingna ngimpi nyupiran wahon, aneh ari ngimpi. Ayeuna ngimpi mah geus bisa nyupir. Sok lah bisa gara satu saat. Rusdi sok baturulah ngobrol emang ek nyisiran deh sok. Rus Mion keinginan uing enamang temuluk-muluk lain keinginan terbesar emang cukup we menang pagawean anu manjang. Gawe di lemur asa geus sebelan di Jakarta tapi kaputeun keur urit. Cukup sakitu ke dibarengan ngimpi ngaput unggal es sugema aing teu beureunak. Pikri nyimak Marton uing masih aya. Kayang uing mah teu muluk-muluk mang. Jikan sing tere jadi PNS amin. Ek ditempatkeun ana di daerah Karangkeneh. Talamun uing mah yang boga minimarket keukeuh aing ngaranana Indomarton amin teh nya. Tiwasa eta can kacape teh Indomarton. Alah, degan mi untuk kita ton. Keke hayang boga Indomarton uingan. Makaning buruan leganya ton. Kuat senyun minimarket yakin bakal geraton sing yakin. Lega buruan anak. Cocok kita buruan dipakainya Indomarton besok. Didukung lah. Adin uye keinginan terbesar mah yang jadi sultan uing mah. Ek nyandung ayat 7 mah. Gusti Rasul ke 13 banyak orang sebagai umat taat hiji bari begong. Ah, lemah. Ebit. Are bong teh. Banyak orang sebagai umat taat hiji bari begong. Ebit. Dan japra yang loba duit, uing mah yang peruna hutang, yang muli pajero, keinginan terbesar uing dah. Rusdi Siawan, hayang getol ibadah, uing ujung bekal akhirat. Da bekal ada ngaput mengges loba, nyesana sakali bayaran oge. Okay, tauhid, iya mah yuk, tauhid. Caleksel, hari kayang kami mah yang jadi buuk. Terus jualan HP loba konsumen daratang yang tengah ranyuk tak eta ya.
Ari sok abu ukma cek cek cek sim kuring mah asa moal. Aing geus herang kitu mah moal lah. Ulah, jangan terlalu berharap teuing jadi buuk memang jelek mah balik.

0: Semoga kegiatan besar kita sama-sama dikabul Allah, Allah SWT. Amin. Nuri harapan anocan kacape abi mahoyong mesin obras. Namanya kapeser mesin jahit lah kendala namanya gitu cua acan kedua artosna. Mau dibantu tonton maka ijabah doa abi kapeser mesin obras digampilkan milik rejeki abi amin. Marton bejakan kaki miun mang di dunungan uing hayang digawe di lembur mua eren gawean mua asa bisa we karena model baju na. Yakin betahnya mangun ke sebuah ino marton nobar persip di hadapan minimarket. Di suguhan belum sampai tema kopi Lampung seruput terabe. Ek beri ucang-ucang enak korja ya gena mang asli nonton sok lah. Mion, tapi halusnya Indomarton, lo bahkan ngawirit ya, ngawirit ngebuka langit sugan weka tepi ton. Kayak menulis ke tepi, ulah poka uing, mun bisa memberes saham perusahaan di Wijaya tuh. Ese tekan lajo dracin itu oleh nyambung karena iya, karena perusahaan Wijaya. Amar, nuka hiji hayang menang jodoh. Amin, mar. Ya. Nuka dua hayang papangi jeng KDM. Nyek naon teh yang papangi jeng KDM. Kieu cek pada ditu nuju naon jang? Jawab ku urang teu nuju kieu we, pangajai tepi tiiseun, Pak. Eta waring warung meni kosong, jeung bade ah da kumapa teh modalna sok pada di. Yeah. Sok pada ditu teh ya dibare modal 10 juta. Jeung 40 juta jang meresan imah. Asa bag jam ah laut tak teuing amar ieu kahayang. Iman pura nonton ayo wae konten KDM ieu ki amar. Jadi kabawakeun ka obsesi yang mapangin jeung KDM teh dibere ieu. Ya dibere duit. Dibere doma nu aki-aki ge. Ieu teuing mah. Ya ulah cokot deui keinginan teh moal. Jauh teuing. Kan esok jodoh mau didukung. Ayang menang jodoh mana sarua wingge. Siti Jati. Keinginan terbesar pokoknya enak cuma hayang gaduh bumi nyelirak deui. Teh enak ini nyamang sabumi nyagi jengkolot sorangan. Wajar. Kan kan si agi kan nyari napkah lin. Sing buru-buru kacapek. Rusdi Siawan yang bisa nyupir mobil mepas benghar meli mobil tetap diajar heula. Bagus. Kakek Salim, salian hirup teboga hutang teh aya jeung nu boga hutang hayang ngalaur. Bade asa duit panggi komo geus taunan nu betah jiga na hirup teboga hutang pamajikan hayang nanaon kacumpona. Ade ton ngiluan judi batu we ton heku guru tembus pandang tegep jika nanti suara lanjut. Ayo waktu judi batu ese pura lanjut dracin lah. Adi Dewo hayang abi memang hayang gawe di lemur ega numayang lancar duit nanti ame bisa barengan jeng jikan jeng budak. Lain ayo grepek-grepek gawe di lemur lep gawean lup-lep anger ujung nang umara deh guys kohang umara wae tapi dah ketang alhamdulillah tuh dilulungitkan karena kita terakhir sih ada gawean jeng umari duit nama di dia kita kurang-kurang gawean loba duit lancar seminggu sekali gajian kan anger sok asa ngegenek nate ngegenek hati yang bebarengan jeng keluarga di lemur mapan sore-sore teh bisa maulin budak jeng indungna penting na bisa meren mepene ngkona gitu ya. Miun saya tena yang kepanggil jeng KDM pasti yang diberi duit nah kosa nusok komen di nama gila sarua imajinasi tak gitu mang nah ki ngku sa nusok komen di nama gila. Ayang motor yang ku siap kawing. Wat rajin kingku sayang kaciduk kita kumah gila. Kingku jeng komet jahiter anu sok rajin ngomen dina eden dina konten magila. Iya Ki Amar karena yang panggil jeng ke DM. Hari PW pada bakal ngayaan belum sampunya ton di minimart, di minimarton, di minimarton, Indomarton, karena ke. Pak Queen, kumamun kersiaran teh datang ke DM bari aja. Nujunan Kang, aki we, Pak Bima, sur penyiar teh. Loba dunga lamun gitu, eh nama. Kapanan loba, teh loba lalajo kontena. Loba kon, non loba lalajo kontena. Ya pasti ke obsesi lah, mun panggil teh yang anu. Hal yang wajar, itu pasti nage. Da uing mun panggi sugan dirancepetir. Abi ieu RT kita RT opat. Naon nu kirang? Imah kurang gede. Butuh modal jang kawin. Tah, cenah kawin jung. Di modalan gua ka DM. Kakek Salim Amar, amin, mara ari jodoh mah, ari pangijeng ka DM arek diaminkeun. Ngantong hayat teuing ieu cenah ya. Rusi Siawan ari amang naon cita-cita teh secan ngobrolkeun. Cita-cita uing mah hayang sehat terus. Eta keinginan terbesar teh. Terus hayang lalunas hutang. Hayang non hayang lunas hutang ya pokoknya. Ada boga hutang gitu ngaji rumah hirup. Eta keinginan terbesar. Nganting di mana gitu mayar nama. Nungguan nungguan keajaiban. Hari kawin kuma hayang kawin ge komo hayang rumah tangga. Tapi kan mesti nunggu momen heula. Momen heula teh si teh neja kapan can merenah mesti kena kuliah. Si adik mesti kena SMP gitu. Saru ada hayang kami hayang boga pemajikan yang ngurus. Hayang aya pangbalikan. Hayang aya nu mukakeun panto imah ketika urang balik di mana gitu. Hayang aya nu nanya. Aya bade tuang ngelak, bade tunggang ngelak. Ya sama jarna lah. Ya, hayang gitu. Cuman kan mesti ya lihat kondisi helak gitu. Sedih mang aing meuhup ah cenah. Ari kirus dia kok tadi nanya. Ari kuing dia omongkeun kalah sedih. Tiba lagi kirus di. Marton, ya gawe di lemur Kimisun di dunungan uing, ya gawean teureun, masalah gawean teureun, masalah duit alhamdulillah lancar, ngan hiji saran teteh, kudu bisa kana model nak, soalnya rapihan, ta ton peluang sok, ton miun peluang sok balik lah.
1: Kini telah tersedia

Selamat sore, percayaan Lara, Adila, Adila, Adila. Paguin kan emang budak beres kuliah tuh lah yang incukan yang arah menikmati hirup lah budak teh. Hanya atuh sinang ngamakin hula ilmu nak. Sinang ngarasakin hula kersorangan. Nah, pokoknya mah gitu. Ayang sina, lah sina sukses lah gitu intinya nama. Karena urusan boga incu urusan gitu malah ngikutin jalan takdir begitu. Model sim kuring kan, sim kuring berumah tangga ya sebagai laki normal ya sama. Pingin ketika tadi Rusdi nanyakan kan, pingin sim kuring ya punya pasangan, nikah gitu. Tapi yang ngikutin jalan

panjang umur budak keur diomongkeun nelepon. Panjang umur na keur diomongkeun nelepon. Paling ikutin jalan takdir, semoga jalan takdirna bagus. Wan Pales, kamana wae Wawan? Pan kamari anyar kene tetangga lamur uing dipanggil kamur pakuan. Alhamdulillah geus pangijeng ka dieu mah teu gagah 10 juta melogor. Naon acara naon Wawan? Sebagai naon dipanggil ke pakuan? Hebat. Ari ieu alumni SMK kumaha ya alumni SMK kapanggil teu? Selamat sore Wawan. Asa terakat tinggal ikon ngonten and Wawan Pales Mayor Teddy dah. Rusdi Setiawan, oh gitunya matak can minang teh cuyang teh, alasannya seperti itu. Dan Japra nungguan KDM sugan pangi mere doma mere duit teh. Jangan terlalu berharap ke jelema. Ulah menyandarkan keinginan seperti itu. Karena bisi ka obsesi dina gagalna kan liur ka urangna. Marton dunungan uing mang anteran gaweana ge nepi ka jodang cidadap mang. Teu pira duaan nu digawe di jodang salaki pamajikan. Omong orang cika Thomas mana kolbak nangan gawean anage. Soak hesen dengan tukang ngaput anu rapian mencek dunungan uing. Asa ayah dapat gawe dunungan uing ya orang Ciawi, Cikaret, ngente apa belah mana, nah itu tanya ke. Osok nyuka pura tara gitu. Tape, miun. Tapi cek gue ingat tuan mana teh bari nunda saham lalu tikan di Wijaya salian tinggal udah keke. Ayah keke kayak karena Wijaya Group. Lila-lila memekar bisa nyabang entah saham teh jeng kuat laksana nyian Indomarton. Mun mana gabung jeng grup Wijaya mah. Mun jeng Kusuma ulah daek. Lebat tinggal tong mati jeng grup Kusuma. Esek lah. Kakek Salim buan orang di jelma hirup da mun geus ngalamunkeun kahayang tata sahipu mun ciki BMW makas malikeun leungeun. Tapi buktina hese hayang eta we ditawaran ku pamajikan anu jeung amang bade tuang bade tunggang cadu rumah tangga geus 35 taun teu pernah nyanya. Atau cobaan ngomong ke si Oce, tawaran gitu mah engke mah. Balik di mana-mana teh suka imah teh. Bade tuang heula, bade tunggang heula. Wah, gasku. Gasku. Wan Pales anu pengantin pria viral teh ya gening mah. Aduh kata apal ieu. Teu apal Wan. Amar asa enakeun lagu anyar ieu ah. Moal-moal eta moal diasa dietakeun ayeuna keun ka Demar. Kimiun korban rakor cerita. Epok teh ulah nuna saham di Kusuma Group sama Balek. Rusdi Siawan. Kan orang eta emang Wawan Pales mah orang mana Wawan lu? Orang Cibungur viral mah. Emang kau mah viral ada teh apa uing mah? Teu apal asli nama tak ngangah, apa ngangah apa ngongol teu apal. Pak Gwen pasti ayah wis siaran hoyong makanan ieu dah heueuh. Dan yang ngirim genta cenah ya, can ditingali. Ngirim TikTok eta nana teh. Nya yang dahareun na pesan. Martan eh rudet geus kecanduan racun eta ke bisu. Jeung kada janaton ulah nuna saham di grup Kusuma. Lebanting matongna. Kudu di grup Wijaya nuna ieuna nuna sahamna. Soak aya. Udah pamit ah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya ya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akan ketemu lagi besok insya Allah hari Jumat. Apunten nu kasuhunnya. Semoga kita semua selalu sehat lahir dan batin. Itu yang paling kita inginkan sekarang. Keinginan terbesar teh penting mah sehat, sehat lahir, sehat batin, lancar segala urusan anak. Gitu. Dimudahkan di lapangan dan di lapangan rezeki. Rezeki yang berlipat-lipat serta penuh keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Sim Kuring pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura. Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: misteri hilangnya seorang warga Tanjung Jaya Tasikmalaya selama 12 hari berakhir tragis. Memasuki hari keempat, tekong perahu wisata yang hilang di Pangandaran belum ditemukan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Aam Amelia, 45 tahun, warga kampung Cilolohan, Desa Cilolohan, Tanjung Jaya, Tasikmalaya, ditemukan meninggal dunia di dasar sumur kering sedalam 15 meter Rabu pagi kemarin. Jenazah pertama kali ditemukan keluarga bersama ketua RT setelah mencium bau tidak sedap dari sumur yang hanya berjarak 10 meter dari rumah korban. Kapolsek Tanjung Jaya, Ibda Hendi Hardiansah, membenarkan korban terlihat setelah sumur diterangi senter. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan harus menghadapi seekor ular kobra bisa yang berada di dalam sumur bersama jasad korban. Kepala Posar Tasikmalaya Bagus Prayogo mengatakan ular harus diamankan lebih dulu demi keselamatan petugas.
7: Berbahaya, hewan berbisa itu sudah bisa diidentifikasi adalah ular kobra. Jadi memang fokus Basarnas dan tim SAR gabungan itu adalah keluarkan dulu bahaya itu, evakuasi ular tersebut baru evakuasi jenazah yang ada di bawah. Kedalaman kurang lebih kemungkinan antara 10 sampai 12 meter, Pak. Informasi yang tim dapat di lapangan untuk hilang ini kurang lebih sekitar 12 hari akhirnya lebih, tapi untuk jatuh ke sumur juga tim masih belum bisa memastikan kapan-kapan.
3: Ular berhasil dievakuasi jelang jam setengah satu siang. Jenazah Aam kemudian berhasil diangkat 15 menit kemudian. Polisi menyebut tidak ada luka pada tubuh korban dan keluarga menolak autopsi. Menurut keluarga, korban sebelumnya menjalani pengobatan jalan karena gangguan jiwa. Pencarian terhadap tekong perahu wisata yang hilang di perairan Pangandaran memasuki hari keempat. Supriyanto bin Ahmad Sudiono, 48 tahun, warga Desa Babakan Pangandaran belum ditemukan hingga Kamis jam 9 pagi. Ketua SAR Barakuda Pangandaran Sakyo Andrianto mengatakan tim gabungan melakukan penyisiran darat dan laut dengan radius 5 hingga 6 km dari lokasi kejadian.
8: Masih penyisiran jalur darat radius 5 km sampai 6 km. Arah kanan kiri dan juga pencarian dari laut ini masih belum membuahkan hasil ya. Cuma mudah-mudahan biasanya korban yang tenggelam ini paling lama 4 atau 5 hari bisa muncul.
3: Sakyo menambahkan, secara teknis korban tenggelam biasanya muncul ke permukaan dalam 4 hingga 5 hari. Tim tetap optimis dan melanjutkan pemantauan. Peristiwa bermula Senin sore lalu. Saat itu korban mengemudikan perahu katir karya berkah untuk mengantar nelayan melaut. Saat baru lepas dari bibir pantai di depan pos 3 Balawista, gelombang tinggi menerjang hingga perahu terbalik. Penumpang lain berhasil selamat, sementara korban hilang terseret arus. Operasi SAR gabungan hingga kini masih terus berlangsung. Masih informasi dari Pangandaran. Sebuah rumah semi permanen milik Ida Nuryati di Dusun Cilembu, Desa Cigugur, Kabupaten Pangandaran ludes terbakar pada Selasa sore. Mengetahui musibah itu, Bupati Pangandaran Citra Fitriami mendatangi langsung lokasi kejadian untuk menenangkan korban sekaligus menginstruksikan penyaluran bantuan darurat.
9: Penting mah selamat ya. Keun. Bumi mah kan dibangun, tenang. Keun. Sabar lah. Gimana bisa dipilarian, pentingnya selamat ya. Bersip tangis. Jadi akan ke bandar nonway itu ayah matakot.
10: Oh, kasih ke dapas gua damtru, kepan batu, selesa damtru, kepan batu.
9: Ya, Pak. Kakak, nanti kasih diurusin.
11: Alhamdulillah.
9: Nambihan. Kan pada ibu tuh naik batu. Ayo, kayak 20 juta deh, Pak Kalang diurusin.
3: Peristiwa kebakaran terjadi Selasa 11 Agustus jelang maghrib. Api pertama kali diketahui oleh anak-anak yang hendak pergi ke masjid usai melihat percikan api muncul dari KWH meteran listrik rumah korban. Warga yang dibantu dua unit mobil pemadam kebakaran Pangandaran berjibaku memadamkan api hingga berhasil dikendalikan 1 jam setelahnya. Kapolsek Cigugur AKP Iman Sudirman menjelaskan dugaan awal penyebab kebakaran sementara berasal dari korsleting arus listrik. Material bangunan yang mudah terbakar menyebabkan api cepat membesar. Iman menegaskan kendati tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Kini korban telah mendapatkan penanganan darurat dari Pemkab Pangandaran.
5: Kilas Radio.
12: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
13: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
14: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
15: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
14: www.radioprssnijabar.net.
15: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Dinas Kesehatan Kota Banjar secara resmi meluncurkan program tahunan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS 2026. Kegiatan krusial bagi pembangunan kesehatan anak ini dipusatkan di SD Negeri 8 Kota Banjar Selasa 11 Agustus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar Saifuddin menegaskan program imunisasi anak sekolah ini bukan sekedar rutinitas, melainkan investasi kesehatan jangka panjang bagi generasi penerus di Kota Banjar. Pelaksanaan BIAS tahun ini menargetkan seluruh anak usia sekolah dasar baik negeri, swasta hingga anak-anak yang belum mengenyam pendidikan formal. Hal ini penting guna membentuk kekebalan kelompok dari ancaman penyakit berbahaya seperti campak, rubella, difteri, tetanus hingga kanker serviks.
2: Sasarannya kalau nanti kalau seluruh Kota Banjar setiap anak kelas 1, kelas 2, kelas 5 itu menjadi sasaran. Kelas 1 dan kelas 2 itu campak dan ABB. Nanti untuk kelas 5 dan nanti bulan ke depan adalah TD atau CT. Tiga ya, yang pertama adalah MR, yang kedua adalah ABB, dan yang ketiga adalah CT atau TD.
1: Saifuddin meminta para orang tua mendukung penuh program ini dan tidak terpengaruh isu hoax seputar vaksinasi. Pihaknya menjamin seluruh vaksin yang digunakan dalam BIAS aman, halal, serta telah lulus uji klinis BPOM. Layanan imunisasi dapat diakses warga melalui jaringan fasilitas kesehatan terdekat di Kota Banjar.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssni.jabar.
5: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mende kesel. Berang penting nganunung tuh neta teh panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah.
6: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
5: Mana?
6: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
5: Aleh yeuh, kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
6: Atuh urang edit.
5: Hayu.
7: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngehubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayeuna mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.

الفضة وسقاهم ربهم شرابا

رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني.

ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك.

إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من

رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وعلى آل محمد واجعل

dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu

0: Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu. Sungguh, engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah, luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah, penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat, bersihkan perut kami dari haram dan syubhat, tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan, tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan, palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang kau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.
2: Iya, ker Facebookan deh.
3: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
2: Nya tuh, ya ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
3: Halus HP-na, beli di mana?

Cek, cik ngilikan. Ieu HP menang meuli ti cermat sel, Dep. Naon, cik? Cermat sel. Leres para wargi. Cermat, cermat sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di cermat sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di cermat sel, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di cermat sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, cermat sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Keur naon, ceuk?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Beli di mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli di Cermat Sale, Dek.
0: Naon, ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
1: Lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
0: Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
0: Lah kudu bingung ceng, jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres bewara ka para wargi sadaya, mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
3: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

Selamat malam aja dan buat semuanya warga Surabaya di mana pun Anda berada. Bila jeng tepang deh sarang simpuringnya. Dina acara mana sama noya kia. Acara tembang-tembang pilihan. Anda yang memilih, saya yang memutar. Nah ya, sebelum saya lebih jauh mengawal acara ini, terlebih dahulu saya mengucapkan dulu kehormatan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabar Anda semuanya pada baik. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Alhamdulillah saya sendiri pun juga pada malam ini dengan keadaan baik-baik saja.

Seperti biasa sebelum saya senggol-senggol Anda, saya akan coba baca-baca dulu WA yang udah masuk ya. WA-nya sudah banyak yang masuk, tinggal saya kerjakan, saya baca. Nah ini ada Cesuti yang ada di Rama, Wiljongi. Cesuti, assalamualaikum, salam Wiljongi, ke api nungiri biasa, bukan lagu. Lagunya teh Perawan Kalimantan, woy, lagi ngetop. Perawan Kalimantan sekarang ini lagi viral. Dikintun kalau kakak apinya, Tipayun. Koma Minun, Mas Ucum, oke, okay, Pak Eman, koma Encuk, kata Lia, oke, okay, koma Abah Ador, koma Bunda Saleha, koma iya, Teh Nining, anu Eri Kujang, koma Aden Andin Uye, Ucu Jaiter, koma Kang Openg, oke, okay, Sami, koma Amar, Kang Otang, koma dan... dan apa oh, Kang Otang Dian Katir maksudnya buat Leni Kauce Atika Meli Jaiter kau ka Atang Mi Ayam Paninungan Budak Hidung oke sami Yan Acang kumlah kau ka sadayana wargi Sukapura utamina biasa we kang ka godeg caolang hatur nuhun Kang Apinyo buat Cesuti di Ramai biasa ukeun laguna teh Perawan Kalimantan katanya gitu. Wirawan Kalimantan. Kita lihat dulu ya, kita cari-cari dulu.

Setelah Cesuti ada Jajang Nurjaman. Selamat malam buat Jajang Nurjaman. Selamat malam Mang Apin, Mang juga request lagu. Lagunya Pecah Seribu dari Elvi Sukaisih. Salamnya biasa buat Doce di Parakan Honje. Dijongi Doce di Parakan Honje. Saur Kang Jajang Nurjaman. Lagunya Pecah Seribu.

Birawan Kalimantan ya. Dan disusul lagu yang kedua yaitu Beca Seribu setelah ini. Sok kapara rayun dah.

pecah 1000. Pecah 1000, kalau tidak salah siapa yang minta jajak Nur Zaman atau siapa, lupa lagi dah. Ya, Neng Nita yang ada di Bencoy bersama putri-putra bungsu, insya Allah siap ya. Lebih pada kadia mas Sabtu ya, cenah hayu lah siap. Orang ka Bencoy, orang ka putra bungsu. Dan ka Neng Nita, Nita Talia, menuju Ngandung, nyata 8 sasi. Piduana we tikakapinnya sok mudah-mudahan sing sehat di kandungna, sing sehat anu ngandungna dina waktosna lahir sing bungsur bangsar tegeng aya halangan harungan gitu nya dan sing digampilkeun ku Allah Subhanahu wa taala nya itu mun tiasa ngadoa we ya teh aya nyecepna mah keuna jaga lah nyecepna mah ku beureum bawal ya. Kembali ke laptop.

Assalamualaikum Kang Apin, Damang, alhamdulillah. Wassalam Acas di Cibeber. Cas, kemana wae Cas? Asa heubeul Acas ya. Heubeul ti heubeul. Dijauhi ka Acas ah. Hari keluarga sadayana. Aya Teh Lia anu aya di datar kadaka. Teh Lia nu ngagaduhan datar kadaka. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Apin pada menurut lagu. Laguna memandangmu di Ike Nurjana. Kirim salam nama biasa Kang Oma Minun, sakeluarga Kamang Eman, sarang Mak Cucumna, Kang Oka Openg, Kang Oka Ian Acang, Teh Yeyen, oke, anu ayah dibakan putih, Kang Tentus, Teh Yeyen, Mang Ajat, oke, Kang Cek Ruk, Wiljongi, Kang Sarang Mang Mpudna, Cek Indarsi, Wadodo, Mang Ade Jojo, oke sami, orang datar kadaka, masa datar kadaka, we, sadayana. Kawa Eti, sarang orang Sikeruh, sadayana, Teh Mimin, Cek Ngkom, wa ae, oke, Teh Nani, anu aya di Cikaret. Kanggo orang Ciawi, mah kau Ak Mamat, kau Teh Nonong, sarang Ak Bang Bang, Mangkus Kurupuk, oke sami, sekeluarga, kau Bunda Saleha, Kang Otang, Kang Andi Dewo, Kang Andi Sadewo, Kang Ce Suti, Diramai, John Andres, Mang Atang, Mie Ayam, Obi Irah, Sarang Den Primusna di Pengkeren Studio, Kang Ko Indar, Kang Opa Idarnya, Sarang Pen Sukapura Wesadayana, spesial nama biasa Kang Putri Bungsu Kwe, Sarang Buddha Tercinta, Mancuk, Wasalam, Teh Lia di Datar Kadaka. Wijongi Teh Lia di datar kadaka. Laguna memandangmu cenah tak kicup-kicup punya gitu. Siap.

Kembali ke 834. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Apin bade ukeun lagu-lagu teh. Laguna teh Bahtera Cinta. Biasalah salam namanya Kang Oka Iyum anu aya ye. Kang Ode dia, Kang Wanu anu aya di Mapanjang Teuhilap. Oge Kang Oka Wa Ade Sayur. Sarang Wa Esohna spesial nama biasa Kang Apin we. Anu nuju siaran, semoga sehat selalu. Ti bapak kostenya, sarang mamah Dipa di Ciceri. Wassalam, hatur nuhun Apin yuk. Kang Kos, mamah Dipa, hatur nuhun sarana keluarganya. Mudah-mudahan si sarat. Insya Allah, tinggal Sabtu lah pada ameng sempurin kalinya ke putra bungsu, ke Bencoy. Ada nganjang, duka sarang Kang Asep Elan, mintanya. Gak saling sakit, salahnya duaan deh. Siang beli anu megat. Apina bisa anu nyulik, kakak menjeng nalu lucu. Apina bisa anu nyulik. Atau kena ya backingan di pengker gitu.

memandangmu Ike Nurjanah kango teh liat anu aya di datar kadaka mancuk-mancuk sisirikan kacan kaputar 37 bena tenang mah tenang.

Bahtera Cinta. Tadi yang minta lupa lagi nggak tahu siapa, yang merasa minta Bahtera Cinta lagunya udah saya putar ya. Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne. Kembali ke laptop. Mamah Topan, nyongi Mamah Topan. Wangi apin, wangi di Mamah Topan. Laguna Fata Morgana, siap. Fata Morgana, mudah-mudahan ada ya.

Mas Topan ada 1.30, 4.130. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Vin, malam juga gimana kabar? Ah, begindang-begindang saja. Vin, minta lagu lah. Lagu nanti ada duanya, pokoknya dari Imam S. Arifin. Wassalam, Franky di Cibereum. Gimana Franky, Cibereum? Oh, Cibereum Tasik. Selamat malam, Franky. Kita sudah lama tidak ketemu ya. Kamu sekarang selalu jauh, tidak ada di lembur, Franky. Selamat malam ya. Judulnya tiada duanya. Kita lihat.

Nggak ada keren kan. Cuma Mas Arifin tiada duanya nggak ada. Akhirnya buat

Sudah buat Franky Ciberem Tasik, selamat malam. Nggak ada lagunya, nggak ada. Kembali ada Mama Anis, jawabnya Mama Anis. Assalamualaikum, jawabnya Kapi Nungedi. Oyong lagu, sabun mandi. Atur nuhun, wassalam Mama Anis. Mama Anis mana ini? Cipari, Mama Anis Cataban.

ada Sindang Regina. Selamat malam buat Sindang Regina. Assalamualaikum, malam, waalaikumsalam. Kang Abin, kumaha damang, alhamdulillah. Request lagu si kecil Rita Sugiyato, wassalam. Waalaikumsalam buat Sindang Regina. Judulnya si kecil dari Rita Sugiyato.

Kembali ada Andri Dewo. Selamat malam Andri Dewo di Bandung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Beja wangi deui, apin biasa hoyong ukeun lagu nanti judulnya teh Setetes Air Hina Tibang Haji Roma Irama. Dikintun salam nama biasa ke Abah Ador, Maminun Kang Usup Batok, Andin Uye, Kang Openg, Kang Buda Kideng, Abah Eman oke sami Kang Sarang Mal, cucumna. Kau budak bungsu, kau amar, teras kau teh lia, kumlah kau kasarena. Kangge Apin sehat-sehat selalu, hatur nuhun ya, siap buat Andri Dewo, selamat malam.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung,

Yaudah, langsung lah ke kelas. Lagu kelas dikirim spesial Kang Oka. Ada Jipo, anu aya di puncak lebih gede.

leji po. Ahan, anu karesan nuju teu damang sehingga sehatnya. Lajeng kanggo kasepuhan mancuk mangga nyengakeun, kaseneng kasedep, kamemeutna ieu lagu mangga nyengakeun. Ungut-ungutan mancuk di pasian lagu ya matuh.

0: Inji 30 gentos sasalagona ku air mata perpisahan di Tommy Jepisa teh aya di pilarian sahaya teh nya gaduh nomor 30 beli jauhnya teh aya di pilarian ke Tommy Jepisa teh aya ngomong judul etama di pilarian teh aya air mata perpisahan gitu hapun tenye sana itu ayong maparin tapi aya teh aya mah dikumahakeun genep 02 beli jauhnya assalamualaikum Kang Apin manawi aya aya yun siaran anu bade ngical barbek oh iya mah menawi ayan bade ngical barbek rongsokan siap dipilari hubungi Kang Asep 081220655573 Kang Asep mana itunya
1: bewara kepala riasa hasahan bade ngical barbek barang bekas bojo nus ikhtilas gek dijual sok dipeser ku Kang Asep
0: gero. Alah, beli jauhnya. Maka ngasepnya, insya Allah kayak bapak ayamnya. Ini boleh insya Allah barbek. Barang bekas gitu dah. Kanggo iya emot si kusim kuring kanggo ka Aki Atep di Burahol. Tadi itu ada kadinya antara buruk Ki Atep alias Ki Maman di Burahol. Wah, masihan dia ya jangan bisi butuh, jangan rangka karang hayam. Masihan kasok sarang eta. Nanti namanya teh. Sareng naon disebut areng itu perjogi pisan teh Kang Atep Kang Aki Atep nahan kan insyaallah lah dipilari enjing lah mohon tadi minta kabujang ketiduran sempo dengar di radio kerek buka-buka jam sabarahanya jam 3 mohon itu ketiduran dan dia siaran sempurin kerek di pengker gitu tah ampun tanya kalau ka Aki Atep ya Aki Maman engko cenah rek kadieu itu tungguan, kusung kuring kemana, wae Aki Maman teh, warna skor senapa pajar, betul jol wae, manis, satur nuhun, Kang Api laguna mangga manis, kakek Salim, ujungnya kakek Salim, bisa murid minta lagu, apa yang gak bisa murid minta kadu, laguna adu doma, satu kang adu doma cing di Facebook, itu kang ngasut cacing, si Dodi itu kang ngasut. Mulina Facebook-nya, ayo ngasut KDM. Aduh domba, udah kita siap kalau kita lihat kalau kakek Salim, aduh domba, katanya. Aduh domba, mengadu domba. Mana aduh domba itu? Oh, iya, tak. Iya, benar. Iya, sana kakek Salim. Mangga nyangakeun kakek Salim mah.

0: si lumputan na nakajar o beha.
1: Beha sa ha?
0: Beha macucung.
1: Geha nya?
0: Atau geha na, kawajiban itu. Dan ubogana.
1: Oh nya?

0: lagunate oncom gondrong jera duka sae denya insyaallah kayaknya oncom gondrong nang kada putar.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon si Bapak Eta cok susu rumputan.
2: Mohon.
1: Jangan ngari rinci kare jangan remisnya. Menikah susu rumputan coba diharudum sarung. Jangan surumpat surumput karena BHI.
2: Mantap.
1: Ini ih mendingan bibita ih.
0: Naon hayang mana?
2: Kumaha? Ada dua api yang betul ya.
1: Si Afina boro-boro dirayu ge embung jar pajar teh bau tengi.
0: Nya. Bau tengi manehna jadi hoream. Ah, embung ge kasih juleha naon coba narok-rok be aku tapok cenang na beuteungna ge.
1: Lagu naon?
2: Ya, lagu.
1: Mau lagu naon?
0: Ijah, oh ijah.
2: Oh ijah.
0: Siap.
2: Ijah.
0: Siap.
2: Kintun-kintun
0: lah. Oh saha?
2: Ya, sambil
0: seruputan. Jangan sok seruputan, mohon. Cik, atuh ya. Sepuh, bapak tetong kayo seruputan kan sampai hayu.
2: Biasa.
0: Menikot. Menikot mak-mak-mak-maknya.
2: Kecilnya.
0: Abang kan eh kena-kena nggak sekolah bisa kita renggusan jangan mak. Nah,
2: batuk.
0: Ah, akibat teh keracunan teh. Kasih. Kada luar saya teh. Lagi gabah. Sok.
2: Suamiku yang tersayang.
0: Tulang susu rumputan, susu rumputan lah.
2: Mantap. Mama Mira, Mami Nu, Bunda
0: Terleha,
2: Bayan Adang, Pak Ador, Mama
0: Atang,
2: Mang Otang.
0: Oh, Kang Otang, oh ya gitu masih kan ya. Masih sibuk Kang Otang, oh ya gitu udah juga jamu ya para karyawan-karyawati MBG.
2: Alhamdulillah.
0: Oh, bala-balan terus ya, genep kilo nggak dinten deh. Gehu, Ande Nuye, Daramang orang Sinang, yuk.
2: Daramang, rebel.
0: Bani Uun.
2: Bani Uun, Sinang. Mila, Sinang Holidna. Oki, Bojo, Yomisterina. Datang
1: tuh dengan
2: cucu.
1: Hatur nuhunya.
2: Sehatnya.
1: Amin.
2: Para siawae, nyakur, campur.
1: Manawi atau ayah iya ayah bila anu mencit sapi didinya bikang
2: naon
0: yang naon mana
1: priyogi kango etana tanu ditukang lah
0: yang naon
1: udang pasak dahar kuduaan sebelah sewang
0: ngerah naon
1: ya ngerah runtut raut urang ulah pas sewae
0: iya kan kehayang pengennya. Julai hamba kasih sayang yang akur.
1: Iya mohon
2: maaf.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dijauhi ya kang Oka Mat Cucum.
1: Mungkin kang Mat Cucum hatur dijauhi. Salam bapak emannya.

0: Mami Nun.
1: Oh, mohon mah ngambil jawangnya mak, karena lagu nwe. Eta si Juraiha kak, eta pesan daging sapi cenah ti tukang nah napun buntut di sayur cenah wajar hayang akur api jeung Juraiha moal akur moal Juraiha
2: pada ibu cecenya
0: nya bangun enaknya
2: kuaji meureun
1: dahar kumana sorangan Juraiha
0: jeung aa sabeulah sawang ya embung
2: euy
0: si api nambung wae ya. Mung diakurkeun hirup hayang pasea wae.
1: Ah, mung wae. Mung akur yang Juraiha wae.
0: Naon sababna?
1: Ah, mung wae. Maksa.
2: Mungkin lagu cece.
0: Manawi lagu naon, Mak?
2: Mung caretet juru opat wae.
0: Oh, sapu tangan juru opat.
2: Sapu tangan juru opat.
0: Siap, Mak.
2: Kinurunkan makasih dayana we atau kemana
1: ada kesempatan
2: cuci
1: buat
2: cucu.
1: Miringan
2: cuci cucu. Kau iming untuk damang kamari karena wali kasihan lagu heta lagu resbodat.
1: Sing damang
2: sing sehat karena mamahnya ina pada yatna ma iming.
1: Beres.
2: Perinduan untuk damang.
1: Mohon.
2: Kesedayana we,
1: anu
2: sebatan
1: ojo cum lembe. Beres. Jadi kerarawas
2: mana
1: nih? Kunaon atuh mah, atuh ador-adoran we geura mah.
2: Ador wae, pati wajug-ajugan wae, itu kayak gitu dilepat
0: teh. Kade atuh mah ya, ulah ya we, bemotoran wae atuh.
2: Motoran wae, itu kayak ajug-ajug ikan
0: naon nih. Nye, bila lungsur pi anakeun ke. Bilih karun.
1: Karun kumaha sia teh Juraiha? Karun pas hamil wae. Itu nya mah. Yo mohon mangga, mangga mah.
2: Oh,
1: gitu. Nah, yo.
2: Matati
1: di pengker bejongi. Mohon. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu jauhin kau Mami Nun. Ayang sapu tangan juru opat caranya. Oh siap lah. Susuruputan. Susuruputan.

Iyalah, banyak kan kau maminun dah. Sabut tangan juru opat. Suruh kakek Salim pulung kadunya tuh udah harapun apin. Ayah nucan Italian juga ragrag. Amis tuh gitu kata kaduna. Amis juga hente tanya. Amis pirah kuda buatan Allah.

Ayah beuteung, ayah eta, tah eta nya. Bebeakan jelema usaha lalaki teh demi ngabela, demi taeun, naon cacing? Beuteung eta napi taeun gitu. Ayeuna aya beuteung geuh taeunan, dembung cigana mah. Ah, masih disarankan sang sebure ya kena waktu lah. Kira langkung 25 menit deui. Ya kena mangga bibi aya nu bade. Mundut kawih. Kalangkungan telepon mah enggak. Heun taun. Pamimal sumpuring orang milih lagu-lagu nanya. Itunya.

Kalau margi sadayana rupina cekapun lalui kadia kumargi waktos parantos tanya kapan deui tabu 10 tepat kitunya kawi-kawi parantos kusim kuring di pedar dipidangkeun mugi singkat tararampi kalian kabingahan bade istirahat mangga wilujeng istirahat wae sim kuring kepanginten da waktosna atos reng se ah bade mulih wae kitunya eta. Mangga kasadayana assalamualaikum 98,9 warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasy-Mu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firman-Mu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan rasul-Mu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu. Sungguh, engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil fujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وَقْضِ مَا أَوْجَبْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat. Pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Al-Mukarramun, Bapak Haji serta keluarga anu kusimkuring dipihormat. Al-Mukarramuna, kaum dangu di mana wayana anu kusimkuring dipihormat. Puja sinarang puji urang sanggakeun ka Datu Maha Suci. Salawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka panutan urang samudayana, yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka kulawargina, kapara sahabatna, kapara tabiin tabiatna, termasuk urang samudayana, mugi-mugi urang samudayana sing kenging syafaat mantena jaga di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Para wargi samudayana, mangga urang langsung karena materi surah Al-A'raf ayat 75 surah Al-A'raf ayat 75. Oge ngawilujengkeun enjing. Oke, salam, waalaikumsalam di Jambi pangintennya, sakulawargi Bapak Arya, sakulawargi oke kalaresan mangkus sarang bingkus di Jambi nuju kupingkeun wilujeng enjing. Oke, ka pangarsa jangan koswara di Nangres Simpang wilujeng enjing. Oke, ka Bapak Dayat mantan RT, Bapak Miski di Rancabogo, pangarsa jangan Suryana di Icem. Oke, kesepuhan di Citapen, pangarsa jangan Muhtarom sakula warga wilujeng enjing. Oke Bapak Besan, sakola wargi. Oke pangersa jangan aep di pencut salak. Wilujeng enjing. Mangga buka dina surah Al-A'raf ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mala'ul ladhina stakbaru min qawmihi lilladhina stud'ifu liman amana minhum. Ata'lamuna anna salihan mursalum min rabbih. Qalu
inna bima ursila bihi mu'minun. Qala allazina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun. Fa'aqorun naqota wa atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Fa'akhodat humurus patu fa'asbahu bidarihim jasimin. Dina surah Al-A'raf nyambung kana anu samemehna. Namun urang judulan ieu penjelasan teh kesedihan kaum Samud, kaum Damu kusabab ingkar terhadap ajakan atanapi dakwahna Nabi Soleh. Dina ayat 75, para gegeden kaum Samud, Al-Mala, pamingpin, boh ti kalangan penguasa, ti kalangan nu beunghar, ti kalangan nu berelmu, para gegeden kaum Samud nu nyombongkeun diri ngaromong. Lilladzina stud'ifu liman amana minhum. Kanu ariman ti antara maranehna ti kaum Nabi Soleh teh ti sadayana kafir. Matak bahasana min kaumihi min bimana sawareh. Kumaha ngomongna ataklamuna anna sholiham mursalu mirobih. Qalu inna bima ursila bihi muminun. Nyaraho marane Soleh jadi utusan ti pangeran marane. Jawabna satemena kami teh jalma-jalma nu ariman kana wahyu nu ditepikeun ku anjeunna. Bahkan dina kitab Sofatu Tafsir, wa hadza qalu ala sabilis suhriyati wal istihja. Ieu teh pertanyaan teh ngandung makna suhriyah wa ta'ziyah. Ngaheureukeun, ngarendahkeun jeung ngaguguyonkeun ka Nabi Soleh oge ka jalma-jalma nu iman ka Nabi Soleh. Dina jaman Nabi Nuh, kaum dangu nu parantos dijelaskeun di jaman Nabi Nuh jeung Nabi Hud, jeung Nabi Soleh, nunurut daraik iman teh jalma-jalma biasa nu teu jeneng jeung teu loba harta bandana. Nya kitu deui dina kurun Nabi Musa jeung Nabi Isa nu jadi panganut milata Ibrahim teh lain para gegeden jeung kaum hartawan tapi kaum duafa. Ari nu luhur kalungguhanana loba harta bandana mah lain bae teu daraek iman, malah nganggap hina ka jalma-jalma nu ariman teh. Naon sababna? Sabab nu dijieun ukuran mulia jeung bagja teh malulu kaduniaan. Jaman ayeuna cenah pangloba-lobana umat Islam sadunia teh di negara urang, negara Indonesia 80% di bangsa Indonesia ngagem agama Islam.
Nu jadi pertanyaan tenaha nu 80% teh benar-benar Islam dina tekad lampah jeung ucap atawangan dina ucap pungkul. Da buktina minang pisan kaum duapa dikekeye ku kaum kuat anu dua pihakana nangangkeun jadi umat Islam. Ari dina jaman Nabi Nuh mah, jaman Nabi Hud, jaman Nabi Soleh, kaum duapa nu ariman sok dihina ku para gegede nu sarombong bisa disebut rada pantes atawa wajar sabab para gegedena teh lain jalma-jalma ariman. Dina ayat ieu jalma-jalma nu baroga kakawasaanana ka kaum duapa nu ariman. Naha maraneh teges nyaraho yen soleh jadi utusan pangeran manehna. Kan bahasana ge nyebut ngaran gitu. Kan Nabi Soleh teh. Kulantaranu ditanya teh ti kaum mukminin. Jadi pertanyaan ieu teh ngandung maksud pikeun. Ngolongan. Naha manehna teh bener-bener yakin nu diajarkeun ku Nabi Soleh teh wahyu ti pangeran atawa jijieunan anjeunna sorangan. Oge bisa jadi pikeun ngagetrak sangkan sieuneun terus kapir deui. Makna suhriyah gitu. Tapi kaum duapa nu ditanya teh sanajan miskin ku harta jeung ku tahta maranehna beunghar ku iman ditanya kitu ku para penguasa nu sarombong teh teu galider teu karisi karempan teu aya karisi karempan ngajawab nu tegas pisan kumaha bahasana dina ayat inna bima ursila bihi mu'minun. Kuring sarerea bener-bener percaya yenu diajarkeun ku Nabi Soleh teh wahyu ti Gusti Allah. Kumaha manehna ngajawab deui dina ayat 76-na. Qolal ladzina astakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Jalma-jalma nu sarombong teh ngaromong kami mah bener-bener teu percaya kana nu dipercaya kumarane. Sikap terus terang jalma-jalma nu sarombong yen manehna blak-blakan nyebutkeun teu percaya kana nu dipercaya ku kaum mukminin. Leuwih alus batan sikap munafik. Naon ari munafik pura-pura iman tapi kafir. Pura-pura Islam tapi Islam. Gitu kan. Keur hirup anti kana sholat geus paeh pada nyolatkeun hayang disolatkeun. Keur hirup mung wawuh jeung Al-Qur'an ari geus jadi mayit hayang diriung-riung dibacakeun Al-Qur'an. Keur hirup mung ka masjid geus pae hayang dibawa ka masjid. Kan matak bingung ngabandunganana. Bener nama atuh sing jelas rek Islam sing bener Islamna. Rek kapir kudu wakca balaka da moal aya nu awal ku kaum munafikin mah gitu. Tadina ayat 77 fa aqrunna qata wa atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna ing kunta minal mursalin. Nyamanena temaihan eta onta bikang. Anakoh ayalip lam onta bikang.
Ari onta bikang ieu teh sakuma dina ayat nu samemehna nyaeta mujizat Nabi Soleh. Jadi Nabi Soleh dikirim mujizat onta bikang. Sabab dina ayat nu parantos dijelaskeun Nabi Soleh dipenta mujizat ku kaum Samud nyanu akhirna Allah ngadatangkeun onta bikang tina gunung batu anu dicunyuk ku Nabi Soleh. Saur Nabi Soleh sok ieu onta teh naqatullah mujizat ti Allah kudu dijaga ulah rek diganggu komo lamun dipaehan engke lamun dipaehan atawa diganggu mangka bakal datang adabun qorib. Siksa Allah. Tah tidinya manehna temaihan eta onta paakoruna koh sarta baha kana timbalan pangeran maranehna sabada manehna maihan onta waqalu ya solihuh tina bima ta'iduna ing kunta minal mursalin. Yeuh Soleh gitu. Geura datangkeun ka kami nu diancamkeun ku maneh teh lamun maneh bener-bener ti golongan nu diutus ceuk maneh lamun onta ieu mujizat ngaku-ngaku sebagai mujizat ti Allah ti pangeran maneh lamun diganggu ieu onta pangeran maneh rek ngadatangkeun adab. Ari paakoru teh diterjemahna maehan atawa bisa dihartikeun ngaraheutan atawa mencit. Dina basa Indonesia sok diterjemahkeun menyembelih mencit. Ari menjembelih teh bisa dihartikeun menggorok leher dengan pisau atau membantai. Kecap membantai bisa diartikeun menganiaya dengan pukulan kuat-kuat sampai mati. Jadi sarua jeung maehan lamun ceuk basa Sunda mah jadi eta onta mujizat Nabi Soleh teh ku kaum Samud teh dipaehan. Onta bikang kaluar tina sela-sela gunung batu cocok jeung ucapan Nabi Soleh jeung bener-bener heuleut sapoe ngahasilkeun susu nu cukup pikeun inumeun sarerea. Eta si onta teh dina heuleut sapoe ngahasilkeun cai susu bisa kabagi sakaum Samud kaum dangu. Namung saparantosna Nabi Soleh gaduh mujizat onta timbul kepercayaan di sebagian rakyat tidinya nungtutan jadi panganut agama Allah. Agama samawi. Kajadian kieu teh nambahan kakeuheul para gegede nu sarombong. Tuluy maranehna ngumpulkeun sawatara pamuda nu keur meujeuhna. Bele kesenteng buta tulang buta daging. Sahasahan wani maehan onta bikang nu kasebut di luhur bakal dikawinkeun ka parawanu gareulis di bibitaanna teh. Ngadenge janji nu memang jadi panyileukan nu ngarora kaum dangu. Nyaeta saha-saha nu bisa maehan eta onta rek dikawinkeun ka awe anu gareulis teu talangke deui para pamuda teh paheula-heula arindit ka tempat onta ti antarana nu pangbanterna panggagahna nyaeta Masdak Ibnu Mahroj jeung Qodar Ibnu Salib. Dibaturan ku tujuhan, jadi salapan urang para pemuda kalayan rek maehan onta nyaeta mujizat Nabi Soleh
nu tujuhan jeung nu duaan pingpinanana si Masdak Ibnu Mahroj jeung Kudar Ibnu Salib datang ka tempat onta Nabi Soleh kasampak onta teh rek nginum teu antapara deui sanggeus sukuna dipanah nepi ka pegat urat keneungna harita keneh diparagatkeun. Ta jalma-jalma nu sarombong teh terus nangtang ka Nabi Soleh. Ye Soleh, onta ku kami geus dipaehan. Lamun nya maneh teh utusan ti pangeran maneh, coba buktikeun ancaman nu sok dipake nyingsieunan kami ku maneh teh. Buru-buru datangkeun ku kami rek di hareupan. Dina surah Hud, kaum dangu, dina surah Hud ayat 65, masih kene kisah Nabi Soleh. Fa'akoruha pakola tamat ta'u pidarikum salasata ayam. Dalika wa'dun gueru makdub. Saparantos mencit onta mujijat Nabi Soleh, kaumna datang ka Nabi Soleh nantang hayang didatangkeun siksa. Saur Nabi Soleh, tamat ta'u pidarikum salasata ayam. Sok anjeun geras sukan-sukan di imah. Tilu poe, janji Allah moal bohong. Dagoan tilu poe. Lamun anjeun moal berubah sikap mah. Lamun anjeun moal tobat mah gitu kan. Kan cek kaum nate. Onta ku kami geus dipaehan lamun nya maneh utusan ti pangeran, coba buktikeun siksa ti Allah teh ti pangeran maneh teh ku kami rek dihareupan. Duh kaum baheula mah kaum dangu langsung nangtang ka Nabi Soleh numatak bahasana jalma nu takabur sabab kasombongan kaum Samud teh kahiji mencit onta, kadua menta didatangkeun adab. Na'udzubillahi min dalik. Diwaler ku Nabi Soleh kalayan lembah lembut. Yeuh dulur-dulur omat ulah kitu. Anggur si buru-buru gerat tobat sing nyaah kana awak. Da ari siksa Allah mah moal bohong. Cik Nabi Soleh teh. Di pepelingan kitu teh kala tambah sombong. Pokna teh ulah loba sungut. Gitu. Datangkeun buru-buru ku kami mo burung. Di ayonan. Kulantaran maranehna kekeh petekeh nang tang menta didatangkeun bebendon ti Gusti Allah. Nabi Soleh sasaurannya ari teu daek dina sehatan mah. Pek dagoan tamat ta'u pidarikum salasata ayam. Dina surah Hud ayat 65. Pek dagoan tilu poe deui pamenta maraneh bakal dicumponan ari maraneh moal berubah mah. Tah dina tilu poe eta teh kaum dangu, kaum Samud teh lain tobat. Dina tilu poe eta teh kaum Samud teh lain berubah mengikuti ajaran Nabi Soleh. Kalakah runding dina sajero tilu poe teh arek ngabunuh Nabi Soleh. Ayeuna mah kagok
urang bunuh jeung solehna ulah ukur ontana. Namun dina petingna musyawarah rek ngabunuh Nabi Soleh, nya sabada musyawarah rek ngabunuh Nabi Soleh, arek prak dina ayat 78 na kaum dangu, fa'akhodat humurusfah fa'asbahu pidarihim jasimin. Lamun dina surah Hudmah, fi diyarihim. Lamun dina surah Al-A'raf mah, pidarihim jasimin. Nya maranehna fa'akhodat humurusfah. Kaum Samud teh diamuk lini, diamuk gempa, diamuk halilintar, gelap gitu. Pa'as bahu pidarihim jasimin. Jara di mayit pasolengkrah di imah-imah na. Pidarihim. Tiluhur tihanap, tihanap gempa lini. Soke gempa gini ngayin aja orang. Ti siksaan teh tiluhur tihanap kaum Samud teh. Tihanap gempa tiluhur sene gelap halilintar. Ngan saukur sakedet netra sakumna eusi nagara rata jeung taneuh. Kamdang. Sakedet netra sakumna eusi negara rata jeung taneuh dibere gempa lini gelap geus dibejaan sababaraha kali ku Nabi Soleh. Lamun ngalawan kunu maha kawasa pasti bakal ditibanan bebendon mantena. Tapi batan sieun kalakah nangtang. Dina kuru Nabi numana bae kaum dangu. Jalma-jalma nu

pabalatak gitu. Kaum Nabi Nuh nu jadi mayit geus kabaca meureun ngararamang dina laut dina cai. Kaum Ad ku angin dibetot kaluhur dipuirkeun di luhur bebetkeun ka handap pasolengkrah geus kabayang. Tah kaum Samud kaum na Nabi Soleh dibere gempa diriyegkeun eta lemurna ku Allah geus kabayangkeun. Nya dina ayat terakhirna kaum dangu ayat 78 patawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Patawala anhumnya ngalius anjena timaranehna. Waqala saur Nabi Nuh, Nabi Soleh, ya kaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin. Nya ngalieus anjeuna timaranehna terus nyarios yeuh dulur-dulur kuring geus nepikeun disalah pangeran kuring kamarane. Tur geus nganasehatan marane tapi hanjakal marane teu mikaresep kanu mere nasehat. Hanya kal mane temi karesep kanu mere nasehat kurang kumaha kuring kana sehatan kamarane. Sapoe samemeh datang siksaan kaum dangu. Kaum Samud nu sombong ngajorag ka tempat Nabi Soleh. Pokna teh songong ka bina-bina ye Soleh. Kan eta ti antara jalma nu sombong mah nyebut ngaran. Eta teh ti antarana kasombongan kaum Samud. Teu meunang aya penyesalan sanggeus maot ka bedangku. Urang oge kudu mangpang mengpeng. Sapoe samemeh datang siksaan teh kaum Samud nusa rombong ngajurag ka tempat Nabi Soleh. Ye Soleh ulah tilu poe. Cina, gitu kan. Ulah tilu poe ayeuna keneh geura datangkeun ancaman teh kami geus kangen hayang buru-buru ngasaan. Diwaler ku Nabi Soleh yeuh dulur-dulur. Ulah nurutan orayneangan panenggel. Angur si buru-buru tobat mengpeng masih keneh aya dangka. Mengpeng masih keneh aya waktu. Mengpeng masih keneh aya omber kaduhung mah tarati heula. Ulah sampai anjeun meunang kahanyakalan sanggeus maot. Ayeuna mah geragiru tobat. Nah kalakah ngalelewe. Jeung ngabergegan kebek kupamoyok jeung panghina tapi sapapada kitu kaum dangu Nabi Soleh mah tetep mikadeudeuh mikanyaah kamaranehna sabab Nabi Soleh teh ti kaumna kitu maksudna teh jadi anu diutus ka kaum Samud teh masih keneh rundayanana gitu. Sanajan kafir masih kene turunanana. Komo lamun seg ayeuna Allah ngutus nabi tilian kaumna gitu.
Komo gitu, cacak ieu mah dulurna, aya nu kapi ua meureun teh terkadang. Aya nu kapi ibi, aya nu kapi emang gitu. Kos Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamdangu. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina dawahna geuning nu teu iman teh emangna geuning. Kitu we keluarga. Taya ge kitu. Ceuk Nabi Soleh teh waktu ditangtang teh yeuh dulur-dulur ulah nurutan orain yangan paneungeuh. Angur si buru-buru tobat mengpeung masih keneh aya dangka. Mengpeung keneh dibere umur. Nah, kalah ngalelewe. Tapi sapabada kitu Nabi Soleh tetep mika dedeh mika nyaah ka kaumna. Ari isuk nama geus teu aya dangka deui. Nabi Soleh teu tiasa naon-naon kaum dangu. Sanajan sakumaha ngahlasna oge. Watir karunya ka kaumna anjeunna ngalieus bari sasauran. Sakumanu kaunggal dina ieu ayat. Ya kaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin. Kabencian kaum kafirin kanu ariman kaum dangu seperti nugis kejadian di zaman Nabi Nuh. Nganggap gelo ka Nabi. Kaum Nabi Nuh. Bujeng-bujeng. Kaum na geninya. Istri na ge. Matak dina Quran. Ayat tilu istri. Pasti bakal jadi ahli neraka. Kaiji istri Nabi Nuh, kadua istri Nabi Lut, katilu istri Abu Lahab. Naon pangna istri Nabi Nuh jadi ahli neraka sabab kupur bahkan sok ngagogoreng. Kanu janten salaki. Nganggap gelo kanu jadi salaki. Naon pangna istri Nabi Lut. Jadi ahli naraka sabab sok ngahalang-halang salaki dina dakwahna. Naon pangna istri Abu Lahab jadi ahli naraka sabab ngadukung kasalaki dina mika keheul. Kakangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kabencian kaum kafirin kanu ariman saperti nugeus kajadian di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Hud, jeung Nabi Soleh, tilem timbul tuluy-tuluyan tug nepi ka kiwari. Tetep ayeuna ge. Pamdang. Kabencian kaum kafirin. Kapungkur. Kantos di Afghanistan, di India, di Vietnam, di Filipina. Di mana-mana umat Islam pada ngekeak. Malah ayeuna kaum dangu. Anu urang tiasa ningali melalui layar televisi atanapi YouTube. Naon kaum kafirin nyaeta Palestina gitu di boman gitu tapi alhamdulillah panginten aya ti antara negara anu kuat dina peperangan Iran tiasa ngahambat karena penganiayana orang kafir. Mudah-mudahan kaum dangu
negara-negara Islam anu tiasa menghalangi karena kekejaman kaum-kaum kafirin, diantarana Iran tiasa terus-terusan ngalawan nepi ka kecanggihan bom-bomna geuningnya nuklirna, urang parantos tiasa ningali. Mudah-mudahan ku Allah sing dipasihan kakiatan pangintenna. Tah eta teh kaum-kaum kafirin anu terus-terus keheul, anu terus-terus ngabenduan kaum-kaum mukminin. Jadi saur Nabi Soleh teh, ya kaumi, laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasohtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin. Nya ngalies anjeunna ti maranehna, yeuh dulur-dulur, kuring geus nepikeun risalah pangeran kuring ka maraneh. Terus maraneh umpama teh mah rek kitu tetep mah weyahna. Takulantaran kitu panginten kaum dangu. Mudah-mudahan wayana ieu penjelasan tentang kesedihan kaum Samud ku akibat ingkar karena ajakan-ajakan dakwahna Nabi Nabi Soleh. Mudah-mudahan surah Al-Arab ayat 75 sareng salajengna insyaallah ke disambung ku Nabi Lut. Sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan sing manfaat barokah kanggo sadayana. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wasit di Sukahayu petakan dina kisah Nabi Soleh wargi. Mugi jangan pelajaran kamu ka urang sadayana. Ngenteng karena kisah-kisah nu parantos anu memang negarana diazab ku Allah Subhanahu wa taala. Alatan umat nan taat kita teh. Pamugi urang masing saralamat dunya akhirat wargi nya. Ngalaksanakan peribadahan sakumaha nu panantos ditangtoskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sehat sadayana hantur nuhun tina sanes kanten perhatosanana ngantos tabu genep diteraskeun acara salajengna ti Radio Sukapura ditutup ku billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kena merah ngarenas. Suka pura FM.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: Allah ya Robi aing gablek salaki teh mele kesel beurang peuti nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Sukapura. Semoga kabar baik menyertai Anda semuanya ya di hari Jumat ini, hari yang ke-14 di bulan Agustus 2026. Dari Jalan Raya Karangnunggal nomor 157, ada saya Diana Dia yang akan menemani Anda semuanya di acara Halo Selamat Pagi, tentunya di 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngerenah ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi buat semuanya, selamat beraktivitas, semoga semua hal yang dilakukan di pagi hari ini bisa dijalankan dengan baik, penuh semangat, nggak ada kuku lutusnya, nggak ada kuku lutusnya, semua dilakukan dengan lillah gitu ya, lillahi ta'ala ya. Oke, semangat ya buat semuanya ya.

Okay, beberapa lagu sudah saya hadirkan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari yang ya kalau wayah kiamat pasti mendung aja bawaannya teh. Dari kemarin juga begitu ya. Tapi nanti makin siang makin panas nih. Padahal masih tetap berharap turun hujan sampai sekarang nih. Okay, wargi Sukapura, selamat bersibuk-sibuk aja di pagi hari ini. Saya cuma bisa menyemangati Anda dengan memutarkan lagu-lagu yang insya Allah penuh semangat ya.

Pergi Sukapura, berdan salah, karir ini tak ada artinya, gitu kata Hindia. Iya, lagu ini mengajak kita untuk apa ya? Untuk melepaskan diri sejenak begitu ya, dari tekanan produktivitas agar bisa menikmati hidup. Iya kan, kalau sekarang tuh ya kalau kita mungkin dalam bekerja bisa ada slow-nya ya, tapi kalau misalnya kayak buruh pabrik gitu-gitu kan, di kota-kota besar tuh ya, bisa berangkat pagi, pulang malam gitu ya. Terus belum lagi gak bisa cuti. Pokoknya berangkat katanya saat fajar terbit ya, pulangnya setelah matahari terbenam gitu. Benar-benar jadi budak korporat kalau kata Danda mah. Ya, Danda pernah tuh bikin puisi yang dibuat di Pontianak Pos ya, judulnya budak korporat, kayak gini nih. Menyinggung soal yaitu apa ya, kritik sosial terhadap tekanan kerja yang diberikan gitu ya, tapi tidak sepadan dengan gaji yang didapat gitu loh, dengan apa namanya, harga yang harus dibayarnya tuh terlalu besar gitu. Kayak kehilangan waktu dengan orang tua, kehilangan waktu dengan anak gitu, dengan keluarga lah intinya gitu. Yes, Hindia mengajak kita untuk melepaskan diri sejenak dari tekanan produktivitas, Wargi Sukapura ya. Tapi bukan berarti mengajak Anda untuk bermalas-malasan di pagi hari ini. Ayo semangat gitu ya. Iya, bukan berarti kita juga harus berleha-leha ya. Pokoknya intinya tetap meluangkan waktu untuk beristirahat, tetap meluangkan waktu untuk menikmati hidup gitu ya. Tapi bukan dalam arti yang ngajak malas-malasan juga gitu ya. Apalagi kalau misalnya pagi hari ini memang banyak sekali hal yang harus dituntaskan, Wargi Sukapura ya. Silakan, selamat beraktivitas, selamat menyelesaikan semuanya ya. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan Allah ridhoi gitu. Hari ini tuh tanggal 14 Agustus kan, Wargi ya. Bertepatan dengan peringatan Hari Pramuka, ya kan? Setiap tanggal 14 Agustus, kalau dulu zaman-zamannya kita sekolah, 14 Agustus itu pasti ada upacara. Upacara hari pramuka gitu. Kira-kira kenapa ya tanggal 14 Agustus ini diperingati sebagai hari pramuka? Nah, ternyata pada tahun 61 gitu ya, dulu tuh saya juga belum lahir ya, kalau tahun 61 mah ya. Jadi tanggal 14 Agustus 61 itu pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kan kalau di dunia tuh pramuka sudah ada sejak tahun 1857. Wow. Kita masih di mana ya waktu itu ya? Iya, ada yang namanya Lord Baden-Powell gitu kan. Itu hari Bapak Pramuka Sedunia katanya gitu kan. Jadi kalau di dunia peringatan hari pramukanya tanggal 22 Februari, kalau di Indonesia mah tanggal 14 Agustus gitu, karena tanggal 14 Agustus 61 secara resmi gerakan pramuka di Indonesia diperkenalkan gitu. Jadilah ada pramuka ekstrakurikuler, pramuka di zaman SD sampai ke SMA. Cung yang SD-nya sok kemah. Saya, iya. Saya jadi anak pramuka tuh dari SD, diajak-ajak kemah sama
ibu guru. Waktu SMP juga ikut pramuka, tapi yang paling aktif ikut pramuka tuh waktu SMA. Iya, ngapalin dasa dharma kan, dasa dharma pramuka. Pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Masih apa loh? Karena dulu kan kudu dihapalin ya, tiap ketemu kakak kelas gitu, bukan kakak kelas sih, kakak senior di pramuka, kan kudu apal. Tadinya ada yang namanya SKU, cina gitu. SKU teh surat syarat kecakapan umum. Buat naik ini apa istilahnya ya, kalau di pramuka teh ya naik tingkat lah gitu kan, dari kan kalau pramuka itu ada siaga, ada penggalang, ada penegak. Di penggalang itu ada beberapa tingkatan lagi, penggalang apa gitu kan. Terus di penegak juga gitu. Nah, untuk menaikkan pangkat ya, menaikkan pangkat. Itu kita harus melalui tes-tes kecakapan gitu kan. Yang seru itu waktu SD ya. Kan ikut-ikut kemah itu dari kelas apa gitu. Diajak kemah terus takut banget diajak kemah pertama kali. Bukan takut hantu, bukan takut apa. Takut ini apa namanya, takut pas di kemahan nanti apa ya, takut pokoknya, takut misalnya pas mau tidur pengen pipis, terus takut pipisnya nanti misalnya maksain tidur takut ngompol gitu. Terus yang masih inget banget sekarang sampai sekarang, waktu SD kelas 4 apa kelas 5 diajak kemah, sadar-sadar itu kenapa apa ngerasa dingin gitu ya, dingin banget perasaan kepala teh, dingin banget, ternyata kepala udah di luar tenda dong. Jadi saking motahnya kan tidur sama teman-teman gitu kan, sampai keluar tuh kepala wungkul tapi no keluar tenda teh. Aduh. Kalau Pak A cena takut ada cowok salah masuk ke cewek tenda. Ini pengalaman pribadimu, jangan-jangan ya. Enggak sih, kan ada bapak ibu guru yang jagain. Enggak lah. Gak mungkin, kan beda ini, beda area. Kalau kemah-kemah putri, kemah-kemah putra gitu kan. Zaman SMA tuh yang kan cena gini ya, kalau mau ngeliat seseorang cakep atau enggaknya itu katanya pas bangun tidur. Pas bangun tidur, cena belum mandi, belum apa-apa gitu ya, pas bangun tidur, kalau pas bangun tidur cakep berarti beneran cakep gitu. Nah, jadi pas mau kemah itu sama teman-teman, dasar ya ini anak-anak remaja kan, namanya juga anak remaja. Kita lihat gitu, siapa nih yang bangun tidurnya cakep. Karena katanya gitu, orang cakep beneran itu kelihatan, bakal kelihatan cakep meskipun dia belum mandi, belum pokoknya pas bangun tidur gitu-gitu deh pokoknya. Jadi pas kemah-kemah itu kesempatan kita tuh, kesempatan ngeliatin mana nih yang cakep beneran gitu. Aduh. Oke, okay, Dinda. Kalau Dinda katanya hari pramuka dulu tuh upacara, terus kemah katanya. Dan ingat banget kemah di Palahlar kebanjiran soalnya hujan agung. Itu gak banjir, tapi kan suka dibikinin parit Dinda di luar tenda itu. Kita bikin parit kan sebelum pas apa namanya, pas bikin tenda tuh bikin parit dong biar gak kebanjiran. Atau saking gedenya ya, kebayang sih di dalam kemah ting purungkut karena katirisan hujan gede ya. Aduh iya,
masa-masa yang tidak akan terulang lagi yang pasti. Kemah, menjelajah gitu kan, seru. Tapi ya, meskipun anak pramuka, kalau saya tuh paling sebel kalau misalnya udah ada Morse sama Simapur. Aduh, gak ngerti deh, cepet banget yang ininya, apa namanya, taunya tuh cuma A, B gitu, A, A, A aja. Gerakan Simapur kan gitu kan, A aja. Terus kalau Morse taunya cuma tit. Eh enggak deng, bukan, taunya cuma tit. Apa enggak itu hurufnya? Kalau enggak salah sih huruf E ya. Tapi kan kalau misalnya udah dicampur sama huruf-huruf yang lain, udah kawur aja, udah enggak ngerti mana yang titit, titit, udah enggak ngerti lagi. Ah, ngaco aja. Aduh, Dinda juga sama, cenah teu apal-apal wae, banyak bengongnya pas Morse. Pas Morse, pas Simapur, dah aja. Favorit saya kalau menjelajah itu di pos menaksir. Menaksir tinggi, menaksir berat gitu kan. Seru itu. Apa ya istilahnya kalau menaksir itu ya? Ngira-ngira kan. Ngira-ngira itu beratnya berapa. Ngira-ngira tingginya berapa gitu. Tapi lupa ya dulu teorinya tuh kayak gimana. Kan ada ininya ya, ada cara-caranya gitu untuk menaksir berat dan tinggi sesuatu. Aduh, Dinda anak pramuka ya. Kalau Pak Al anak pramuka juga bukan nih. Tapi kayaknya pernah sih ikut kemah ya. Kalau SD kan dulu wajib ya, dulu ya. SMP juga ada wajib ya. Kelas 1 lah, kelas 1 SMP, kelas 1 SMA itu anak baru ya. Ada perkemahan masa tamu kan, pasti wajib kemah gitu. Tapi setelah itu baru deh gitu ya, ada yang mau aktif jadi pengurus, ada yang enggak gitu kan. Kalau kelas 1 kayaknya semuanya diwajibkan buat ikut kemah gitu. Kalau saya sih gak apa-apa dulu karena seneng-seneng aja. Yang kasihan itu teman-teman yang pada dasarnya gak suka pramuka. Jadi kepaksa banget gitu, apaan cenah ikut pramuka kudu kemah roream cenah gitu. Halo pagi buat Robi. Robi nih ya lagunya tadi udah diputer ya. Oke, sami-sami.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain. Dan
2: ayo nama saloba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.